Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampangan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persembahan

0: Ganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Diari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
2: Baik, pertemuan dari sana sini lebih kurang dalam 5 minit bersama dengan rakan kita di stesen daerah Keningau, Sandakan dan juga Tawau. Hari ini 8 Julai berkongsi acara ataupun program yang berlangsung.

0: Ya, okey, kita mulakan di Tawak FM. Selamat pagi, Azhar.
1: Hai, Azhar.
2: Ya, selamat pagi. Hai, Edwin dan juga Iklay.
1: Ya.
2: Selamat pagi.
0: Okey, Keningau FM, kita ada Hex.
1: Selamat pagi, Hex.
3: Ya, selamat pagi, Edwin dan juga Iklay.
0: Ya, okey, NY di Sandakan FM.
4: Ya, hai, selamat pagi semua.
0: Selamat pagi.
1: Begitu kan, semangat pagi ni. Okey, jadi meneruskan semangat dengan hebatnya kita bersama dengan Sandakan FM, bersamamu NY, silakan.
4: Wow, okey, terima kasih. Dari Sandakan FM, saya kongsikan satu saja catatan. Okey, di mana hari ini ada jadual untuk kempen debu darah yang dilaksanakan hari ini 8 Julai di Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan di ruang lobi, bermula pukul 8.30 pagi hingga ke pukul 1.30 hari nanti. Itu dia satu catatan dari Sagan FM untuk ke pagi ini, dan untuk ke catatan dari seterusnya bersama dengan Hex di Keningau. Silakan Hex.
3: Baik, terima kasih NY di Sandakan FM. Beberapa perkongsian untuk hari ini, 8 Julai 2026. Saya mulakan dengan program Seminar Lindung Perkeso 2026 berlangsung 8 pagi tadi hinggalah ke pukul 2 petang bertempat di Dewan Belia KBS Keningau. Dan juga sedang berlangsung adalah program Kesihatan Anjuran Persatuan Pesara Kerajaan Sabah 8 pagi hingga 1 tengah hari nanti bertempat di Pentas Terbuka Set COVID Tamu Pekan Denim. Dan waktu ketiga ini juga sedang berlangsung Bengkel Kerja Penataran Kurikulum 2027 bagi daerah Keningau 8 pagi tadi hinggalah ke pukul 4.30 petang bertempat di dua lokasi di Pusat Kegiatan Guru Keningau, juga di Sekolah Menengah Kebangsaan Keningau 2. Dan saya akhiri perkongsian aktiviti hari ini di Zon Keningau dengan program perasmian penutupan dan penyampaian hadiah pertandingan kawat kaki pasukan badan beruniform sekolah rendah secara dalam talian peringkat daerah Keningau 2026 berlangsung hingga 12.30 tengah hari nanti di Dewan Dato' Anyan Andulak Apin-Apin Keningau. Itu perkongsian kita dari Kering FM. Di hari seterusnya ke Tawau FM bersama dengan Azhar. Silakan Azhar.
2: Baik, terima kasih Hex. Bahan dari Tawau FM dikongsikan antaranya berkaitan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau, di mana untuk hari ini dibuka seperti biasa di tabung darah Hospital Tawau bermula 8 pagi tadi hinggalah 4.30 minit petang. Dan hari ini juga unit perubatan transfusi Hospital Tawau akan berada di luar di Balung Palm Oil Mill Tawau, ya, yang akan bermula 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Itu berkaitan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau. Dan seterusnya diadakan pertandingan KB Skill peringkat Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026, yang mana Kolej Vokasional Tawau sebagai pengelolanya, dan hari ini merupakan hari terakhir diadakan. Dan majlis perasmian penutupan akan diadakan pada pukul 7 malam nanti di Dewan Tun Ahmad Shah, ya. Dan seterusnya bahan dikongsikan, bahan terakhir dari Tawau FM berkaitan dengan program advokasi KRT Prisma Nita dan program advokasi kesejahteraan untuk wanita keganasan rumah tangga Aku Wanita at KRT peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026. Dan program ini juga merupakan hari terakhir. Hari ini diadakan majlis perasmian penutupan yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Rina binti Haji Jainal, yang merupakan pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Sabah. Jadi itu beberapa bahan perkongsian dari Tawau FM. Dan seterusnya kita terus bersama dengan Iklay dan juga Edwin di Sabah FM. Silakan.
0: Okey, terima kasih. Okey, untuk perkongsian dari Sabah FM pula, pukul 7 pagi sebentar tadi, pukul 7 pagi berlangsungnya latihan search and rescue exercise Sarex X Limbawan 2026 di JT Maritim Kota Kinabalu.
1: Okey, 8 pagi tadi juga sudah pun bermula seminar kolaborasi TVET Perkayuan 2026 di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu. Baik, ya, itu dua perkongsian dari Sabah FM dalam dari sana sini. Terima kasih sahabat kita di Tawau, Azhar, Sandakan, kita NY,
0: kembali,
1: dan ya, juga Hex yang ada di Keningau. Terima kasih semuanya. Selamat
0: bertugas. Selamat bertugas.
2: Sampai jumpa lagi.
5: Diari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sonakan FM bersamamu.

0: Okey, Roger Yusis dan dengan FM bersama Musis.
1: Okey, dan pastinya masih lagi bersama kami melalui Roger, Roger Sis, yep. Melalui Evo 611. Mm-hmm. Dan nantikan juga kami akan bersama anda melalui live untuk teka lagu RRS.
0: Betul, pukul 9 setengah pagi nanti kami akan bawakan live kepada anda, live FB dan juga TikTok Sarkan FM. Dan nantikan juga sekejap lagi pukul 9 pagi kita ada apa, Sis?
1: Kita ada utama 9 pagi.
0: Betul.
1: Dan sambil-sambil itu boleh juga hantarkan salam-salam anda, respon anda kepada kami untuk pagi ini, mana tahu ada yang boleh kita kongsikan bersama.
0: Betul.
1: Okey, melalui WhatsApp Sanakan FM 019-589-5858.
0: Betul. Lagi banyak lagu akan disiarkan kepada anda selepas ini. Jadi jangan ke mana, kekal bersama kami Sanakan FM.
1: Bersamamu.
2: Hai, Roger Roger Sis. Siapa bersama anda setiap hari Rabu? Sama kami di Sanakan FM, tetap bersamamu. Roger Roger Sis.

0: Sebentar lagi Utama 9 pagi. Utama 9 pagi.
1: Ini adalah stesen radio TV

pangkalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda. Antara tumpuan, peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persetujuan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan kewangan agensi itu termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, Koperasi Permodalan Felda KPF dan kebajikan peneroka.
2: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap yang selamat dan mencukupi bagi tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Ia susulan tindakan proaktif yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Namun, kerajaan tidak memandang ringan situasi tersebut memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventori global masih wujud. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak mentah untuk pengeluaran perindustrian termasuk resin masih terkawal. Bagaimanapun, industri sedang melaksanakan penyesuaian dalam operasi bagi menghadapi peningkatan kos. Pemantauan terhadap perkembangan krisis bekalan global akan dilaksanakan dari masa ke masa bertujuan memastikan bekalan dan harga tidak menjejaskan operasi industri hiliran. Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan. Penyataan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri-industri itu sendiri. Pelaksanaan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 mampu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem pencukaian digital. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, langkah itu membuktikan kerajaan madani mengambil kira pandangan komuniti perniagaan dengan menjadikan tempoh penyesuaian tanpa tindakan penalti kepada pembayar cukai yang membuat semakan, pembetulan atau kemaskini e-invoice secara sukarela. Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun barat daya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Perkara itu dinyatakan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin. Katanya kapasiti 7 empangan di negeri itu melebihi 75% setakat ini dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan loji rawatan air LRA.
3: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Pengendali berusia 48 tahun itu mengakui tidak pernah merasakan La Albi Celeste sudah kehilangan peluang walaupun ketinggalan 2 gol. Katanya persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu ketika Argentina dipaksa beraksi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Saingan Piala Dunia 2026 kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membikin pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarry berkata, lebih 500 ribu penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing, namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Dalam masa sama, lebih 34 ribu orang masih ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308 ribu kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18 ribu penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran yang menyediakan jentera, peralatan dan bantuan logistik. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Relan Akinzenov berkata, kerajaan meluluskan pelan pembangunan industri gas komprehensif 2025-2029 dan pelan pembangunan lapangan hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan sekaligus memastikan pertumbuhan mampan pangkalan sumber hidrokarbon Kazakhstan. Sebuah pesawat kargo membawa 5 kru terputus hubungan dengan kawalan trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan minyak mentah, pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sonic FM bersamamu.
1: Ibu.
2: Okey, Roger Yezi, Sonic FM bersamamu, sis.
3: Ya, dan pastinya kembali lagi bersama kami setiap hari Rabu mesti Roger, sis. Untuk anda kami bawakan sekejap saja lagi.
2: Ya.
3: Kita ada live juga di medsos Sonic FM, ya.
2: Ya, jadi jangan lupa hantarkan juga salam-salam anda di Facebook Sonic FM bersamamu. Dan juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858, ya, sis.
3: Ya, betul. Saya mau malu juga. Terima kasih kerana bersama kami. Dan juga kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kita mengharapkan apa saja aktiviti program yang berlangsung hari ini juga berjalan dengan lancar.
2: Itu yang diharapkan. Ya. Jadi kekal bersama kami, Sonic FM.
3: Bersamamu.

AMK untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Solagen FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.
1: Kekal lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger, Roger C, Sandakan FM bersamamu. RRS, Roger, Roger C.
2: Yes, sampai masanya untuk kita bersama menerusi teka lagu RRS untuk minggu ini, Evo 6.11.
3: Yes. Ya, betul. Dan pastinya kita bawakan untuk tarikh hari ini, 8 Julai 2026.
2: Betul.
3: Okey, jadi kepada anda yang mungkin hari ini menyambut hari lahir, hari perkahwinan,
2: betul,
3: kan, atau hari bersejarah lah.
2: Sis, ada juga dulu kita.
3: Apa ini? Itu?
2: Hari percintaan.
3: Wow, lagu kasih sayang. Okey, jadi kita doakanlah semoga semuanya diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesihatan, mengiringi perjalanan hidup kita, insyaAllah.
2: Betul, itu kita harapkan. Dan juga apa yang kita rancangkan untuk hari ini akan berjalan dengan lancarnya, ya sih?
3: Ya, betul. Okey, sekarang kita live di medsos Sarangan FM, melalui Facebook Sarangan FM dan juga TikTok Sarangan FM bersamamu.
2: Okey, kita bersama melalui teka lagu RRS dan ada lagu terbaru untuk minggu ini.
3: Wow.
2: Jom dengarkan sebagai penyanyi dan juga apakah tajuk lagunya.
3: Sesuatu rasis. Nanti watch try.
2: So, okay, nyanyi penyanyi dan juga pakai tajuk lagunya. Di mana sekarang ini anda boleh hantarkan tekan anda di komen Facebook dan juga TikTok Sarangan FM, atau juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Kalau mau hantarkan suara juga, kirimkan suara, boleh WhatsApp saja kami. Kami akan mainkannya nanti.
3: Betul. Jadi anda boleh pilih platform mana yang kamu mau jawab. Okey, sekali lagi lagunya untuk minggu ini.
2: Jom. Sebagai penyanyi dan juga pakai tajuk lagunya.
3: Okey, boleh hantarkan jawapan anda sekarang.
2: Betul.
3: Okey, sama-sama kita layan rakan-rakan yang bersama dengan kita di TikTok sekarang ini. Terima kasih untuk anda yang baru hadir. InsyaAllah.

0: Nanti akan kami bacakan ya.
1: Betul.
0: Okey, dan sambil-sambil itu juga hari ini sebenarnya di ruang lobi Wisma Persekutuan Batu Tujuh Sandakan.
1: Ya.
0: Okey, berlangsungnya jadual kempen demam darah yang dilaksanakan untuk hari ini.
1: Ya.
0: Okey, bermula pukul 8.30 pagi tadi hinggalah ke pukul 1.30 hari nanti. Ya. Dan di bawah juga sebenarnya cukup meriah kerana selain itu ada program kemas juga sebenarnya berlangsung ya.
1: Kemas tu ke?
0: Sekurang-kurangnya ya.
1: Okey.
0: Sempat kita kongsikan.
1: Okey.
0: Jadi meriahlah sebenarnya. Bangunan Wisma Persekutuan Sandakan sekarang ini. Ya, mungkin datang berurusan. Kami doakan semoga semuanya berjalan lancar sambil-sambil. Kalau dalam keadaan sihat tu bolehlah sama-sama menjayakan kempen demam berdarah ya.
1: Betul, ada pameran juga dibawakan. Ada pameran, ada apa ni menjual-jual kan? Nanti kita turun sis ya. Jam 10 kita turun.
0: Betul. Okey, jangan lupa hantarkan respon-respon anda kepada kami sambil-sambil kita menekah lagu yang dibawakan namun si tekan lagu RRS.
1: Sekali lagi kita dengarkan ya.
0: Okey,
1: tekan lagu minggu ini. Jadi tekaan anda boleh hantarkan di komen Facebook, TikTok juga boleh hantarkan dan juga boleh WhatsApp.
0: Boleh pilih yang mana satu kamu rasa senang untuk berikan jawapan. Okey, dan kalau anda berjaya menjawab dengan tepat, kami beri peluang untuk anda menunjukkan salam.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Okey, jadi jangan ke mana, kekal bersama kami Sandakan FM.
0: Bersamamu. Kuasa muzik yang lebih padu.

RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti.

0: Pernah terbayang suara anda menghiasi drama radio?
1: Aku rasa puas kalau masih boleh berkhidmat untuk orang kampung nih. Itu pun selagi tulang empat kerat aku nih masih terdaya.
2: Mereka nih pelajar dewasa, Cikgu Kamal. Bukannya budak-budak. Ha, selangkah lagi nak masuk universiti.
0: Kini peluang itu sudah tiba. RTM Sandakan mengadakan uji bakat pelakon drama radio kepada anda yang berbakat, kreatif dan berani menyahut cabaran di hadapan mikrofon pada 15 Julai ini, hari Rabu, pukul 2 petang, bertempat di pejabat RTM Sandakan tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Tidak kira anda berpengalaman atau baru ingin mencuba, inilah masanya untuk menyilahkan bakat lakonan suara anda. Tunjukkan emosi, hayati watak dan buktikan bahawa suara anda mampu menghidupkan sebuah cerita. Jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada keluarga drama radio RTM Sandakan. Bakat anda mungkin suara yang bakal mencipta inspirasi.
3: Lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C.
4: Ya, Roger Yusis, hari kita pun bersama Musis dan pagi ni kita ditemani rakan ini kalian bertugas. Kita ada Hasbi Salamat, kita ada Bonda Salma Dimin. Dan juga Riri dan Adriana. Ya, Yusis. Betul.
5: Okey, kita bawakan sekarang ini teka lagu RRS. Ya? Sekali lagi kita bawakan untuk anda.
4: Jom dengarkan. Ya, sebagai penyanyi dan juga pakai tajuk lagunya, hantarkan tekan anda di Facebook, TikTok dan juga boleh WhatsApp kami.
5: Ya, betul. Okey, dan sambil kita tekan lagu RRS, kita ingin kongsikan bersama anda ya. Okey, di mana Persatuan Tindakan Wanita Islam Sabah Pertiwisa akan melaksanakan Majlis Ukhuwah Pertiwisa pada 12 Julai 2026 bermula pukul 10 pagi hingga ke pukul 2 petang, bertempat di salah sebuah hotel di Batu 7 Sandakan ya. Okey, dan majlis berkenaan dilaksanakan bagi mengeratkan lagi silaturahim dan juga memberi penghargaan kepada ahli-ahli pertiwisa yang sentiasa memberi sokongan terhadap kerja-kerja amal yang dibuat oleh pertiwisa ya. Dan turut diadakan juga perkongsian ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Jalil Ahmad dengan ceramah bertajuk Ketenangan Jiwa Kunci Kehidupan Berkualiti. Itulah dia berkaitan dengan program ataupun majlis ukhuwah pertiwisa yang dilaksanakan pada 12 Julai 10 pagi di salah sebuah hotel di Batu 7 Sandakan.
4: Okey, jadi banyak lagi maklumat akan kita kongsikan kepada anda selepas ini dan kami juga nantikan salam-salam yang anda hantarkan di Facebook, TikTok dan juga boleh WhatsApp kami. Dan sekali lagi dengarkan sebagai penyanyi dan juga pakai tajuk lagunya, teka lagu RRS. Si Safira di TikTok katanya, saya cuba teka kumpulan KRU tajuk lagu tak tahu katanya.
5: Alamak, penyanyi saya tahu kan.
4: Dia tahu penyanyinya tapi tajuk lagunya dia tak tahu. Cuba lagi.
5: Boleh pilih lagu-lagu KRU tu banyak kan. Mana lah kau mengenal.
4: Jadi sekali lagi sis ya.
5: Siap pula kan.
4: Juga apa tajuk lagunya? Teka lagu RRS hari ini 8 Julai 2026.
5: Ya, betul. Okey, sebenarnya kita mau wawarkan juga uji bakat pelakon drama radio ya. Wow, pelakon drama radio. Yang akan dilaksanakan. Yang akan dilaksanakan.
4: Don't tell lincah sis, please don't tell lincah. Okey, dilaksanakan.
5: Terbater. Okey, akan dilaksanakan uji bakatnya nanti. Okey, pada berapa
4: hari? Hari Rabu.
5: Hari Rabu depan kan?
4: Hari Rabu depan. 15 Julai pukul 2 petang.
5: Ya, di RTM Sandakan. Manalah tahu yang mendengarkan kami sekarang ni mempunyai bakat dah terpendam.
4: Ya.
5: Okey, dalam bidang lakonan bolehlah mencuba.
4: Apa bilang tadi di promo tadi? Di depan mikrofon.
5: Kan? Suara tadi. Okey, itu dia merupakan pelakon drama radio. Atau anda terpilih sebagai antara pelakon yang akan membintangi drama radio kita, kan?
4: Betul. Ini sebenarnya kan kita mau cari suara-suara baru, bakat-bakat baru dalam bidang lakonan. Kami bawa ke radio untuk bersama-sama memeriahkan lagi drama radio terbitan Sun Akan FM.
5: Ya, betul. Okey, sebelum kita berhibur, belum ada lagi jawapan yang kita terima.
4: Belum lagi.
5: Okey, Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary's Sandakan akan mengadakan satu program iaitu Karnival Sukan dan Keusahawanan yang dilaksanakan pada 11 Julai. Okey, dan karnival ini diadakan untuk memberi peluang kepada pelajar menonjolkan bakat dalam bidang kesukanan selain mendedahkan pelajar dalam pengurusan kewangan secara realistik. Okey, karnival ini juga disempurnakan dijangka disempurnakan oleh Yang di-Pertua PIBG SMK St. Mary's Sandakan Tuan Haji Awan Zakaria Haji Maria. Dan program ini untuk mereka yang ingin mendapatkan maklumat lanjut boleh hubungi talian 0111-906-0873.
4: Okey, itu dia. Banyak juga yang dihantarkan di WhatsApp Sanakan FM.
5: Ya.
4: Tekaan lagu tapi semuanya kurang tepat.
5: Kurang tepat, ya.
4: Kecil betul, sis.
5: Belum ada lagi, ya?
4: Belum ada lagi.
5: Oh.
4: Okey, jadi terus bersama kami Sanakan FM.
5: Bersamamu.

0: Evo 6 pagi hingga 11 pagi.
1: Sarakan FM bersamamu. Kekal lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger, Roger C. Sarakan FM bersamamu. RRS, Roger, Roger C.
2: Ya, tiga lagu Roger Rogers, tiga lagu RRS minggu ini 9.55 minit pagi sudah Swiss.
3: Ya, betul, sedar tidak sedar kita sudah dekat dengan penghujung rancangan tiga lagu untuk pagi ini. Betul. Dan nampaknya sebenarnya ada sudah yang berjaya menjawab dengan tepat.
2: Wow, okey. Siapa ke dia, sis?
3: Okey, jadi tanya kita ucapkan kepada Aran Ahram.
2: Wow.
3: Amadal dari Kampung Sentosa Jaya, ya, Kinabatangan.
2: Tahniah. Apa jawapannya, sis?
3: Okey, jawapannya bidadari daripada KRU.
2: Yes, tahniah. Terima kasih.
3: Tahniah kita ucapkan kepada Ahran Ahram. Okey, okay, jadi kita terima ucapannya.
2: Okay.
3: Katanya, selamat pagi buat DJ Asnita dan NY. Salam riang dari Ahram, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan. Ingin ucapkan salam cemerlang. Wow, riang mesra untuk semua pendengar Budiman.
2: Wow.
3: Yang setia menghayati siaran terbaik ini.
2: Wow.
3: Dan dia minta putarkan lagu Dingin dengan Dendangan Ziana Zen.
2: Okey, nanti kita akan putarkan dalam Zone Music nanti, ya. Terima kasih.
3: Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada Aran Ahram yang menjawab dengan tepat.
2: Tahniah sekali lagi. Okey, sampai di sini kita bersama menerusi teka lagu RRS. Dan minggu hadapan ada lagi teka lagu akan kita bawakan kepada anda. Okey, apapun terus kita bersama kami di Sarakan FM bersamamu. Terima kasih untuk rakan teknikal yang telah bersama-sama kita, sis.
3: Betul. Kita bersama dengan Azmi Salamat dan juga Salma dan Serena Harto.
2: Betul. Wow, Serena. Betul. Okey, sekali lagi jangan lupa hari Rabu hadapan, ya. 15 Julai ada
3: Uji bakat pelakon drama radio di RTM Sandakan bermula pukul
2: 2 petang.
3: 2 petang.
2: Okey, dan nantikan juga Zoom Sarikir FM 11.3.
3: Ya.
2: Seperti biasa, DJ Ikon Kasih Sayang.
3: Wow, dia sudah ready sebenarnya. Awal lagi dia sudah susun lagu-lagunya.
2: Dengan file-filenya dia menunggu saya di luar.
3: Macam tak sabar, jadi mau masuk konti.
2: Betul.
3: Okey, jadi nantikan Zoom 11.3 dan sebelah petang nanti kita ada
2: DJ Iswadiman.
3: Dan juga ada rancangan Tular Bah. Apa yang tular pada minggu ini akan dibawakan untuk anda. Nantikan rancangan Tular Bah 5.20 petang nanti.
2: Betul. Jadi terus bersama-sama kami di Sarikan FM. Kalau ada salam-salam anda, boleh WhatsApp kami. Dan betul, juga kalau mungkin untuk rancangan Tular Bah tu, sis, kalau ada apa-apa yang berlaku, apa-apa yang tular, cerita, boleh juga boleh hantarkan cerita-cerita tular anda. Boleh WhatsApp kami. Mungkin bahan ini akan kami guna pada minggu hadapan.
3: Betul. Akan digunakan, akan dikongsikan bersama-sama anda.
2: Ya, sis.
3: Okey, jadi sampai di sini dulu kami bawakan untuk anda mesti rancangan tengah lagu RRS. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Jumpa lagi. Bye-bye. Dipolisikan.

0: Informasi di aplikasi RTM Klik. Zone News. Zone Music. Lebih music berbanding biasa. 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarakan FM.
0: Sound Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda.
2: Sandakan FM bersamamu.
0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

Anda sedang mendengar Sandakan FM bersama Mo. Dengarkan pelbagai genre lagu di Sandakan FM. Soul Music, lebih music berbanding biasa.

Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Sofi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dan perspektif pakar.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Alhamdulillah, di hari Rabu hari ini, 22 Muharram 1448 Hijrah, 8 Julai 2026. Sali Cikri, fuyu cantik tu tata menten di Sarkan FM. Kembali ke udara menemui anda seperti biasa di Zoom. Saya ke pukul 2 petang berkongsi lagi pelbagai maklumat dan juga berhibur dengan lagu-lagu yang saya sediakan untuk anda, ya. Apa khabar anda, warga Sandakan? Hai Beluran, Telupi, Tongod, Paitan, Kinabatangan, warga pulau kita, warga Sandakan. Okey, harapan kami semoga sihat ceria andanya, sihat selalu, gembira, kurangkan segala beban dan tekanan, ya. Dan semoga perjalanan hidup sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang memandu selamat pagi, hai, dengar frekuensi kami ke tu, terima kasih. Yang paling penting, doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda, semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Terima kasih bersama Sanakan FM, bersamamu yang berniaga. Jangan lupa senyuman manis anda. Senyum bila pelanggan datang ke kedai-kedai anda, ya. Nah, itu juga satu sedekah dan rezeki kepada anda, ya. Jangan muram-muram. Kalau anda muram, murung-murung, pelanggan pun segan mau dekat kedai kamu, kan? Jadi senyumlah, satu sedekah itu, ya. Selain menjadi senaman pada wajah kita agar sentiasa awet muda. Baiklah, terima kasih. 11.30 minit pagi, kita bawakan siaran kita secara live di ABC Nakan FM. Dan sekarang ini sahabat-sahabat Titi kita sudah pun bersama-sama kita. Hai sahabat-sahabat Titi kita, terima kasih bersama Sanakan FM, bersamamu yang terus menyokong siaran Sanakan FM. Terima kasih Roger, Roger Sis, DJ NY, DJ Ita, temani penolong-penolong jerutera, ya. Salma Dimin, Hasbi Rakbi ke tu? Bukan. Hasbi Selamat, kalau tidak silap. Okey, rakan baru kita, ya. Penolong jerutera baru kita. Dan juga Zaziri Ibi. Okey, teruskan kesedihan anda bersama Sanakan FM, bersama di Zoom Sanakan FM bersama Sally J. Krifu. You cantik. Sanakan FM bersamamu dengan tema lagu kasih sayang.

0: Hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Puyo, cantik tu. Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
1: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

Laut bersama dengan Ayati Tasri buka tirai lagu-lagu kasih sayang di Sanakan FM. Sebelum itu, lagu daripada lagu Kelantan ya, khas kita tujukan kepada abik-abik kita yang ada di daerah Sandakan. Difahamkan memang ramai kalau sahabat-sahabat kita dari Kelantan bertugas di negeri Sabah dan di daerah Sandakan antaranya ya. Seperti ibu dengan lagu tadi, mungkin sikit sebanyak membuat rindu kepada negeri Kelantan. Semua terhibur ya. Abi-abi Kelantan kita yang berada di daerah Sandakan bertugas ketika ini, semua bertugas. Semoga terus ceria di samping tugasan-tugasan anda. Oh, kita ada Marsha Salih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, cantik-cantik. Terima kasih. Okey, Al. Terima kasih, Al, ya. Hadir. Iqbal. Michael Angelo. Okey, Kurnia Samsudin. Terima kasih. Mantap katanya. Cikgu Awang. Terima kasih, hadir cikgu. Di Titi Sanakan FM. Kita ada Manzai Shop. Terima kasih, Manzai Shop. Kita menari untuk ceriakan suasana pagi ini. Al. Apa lagu Mu'al tu yang kau minta? Belum lagi ada kan? Kita ada Arnis Hamidi. Terima kasih. Ay, katanya hadir. Terima kasih hadir ya. Kita ada Riz juga ya. Kita ada siapa lagi? Siapa lagi yang bersama kita? Kita ada Aida. Cousin ku di sana. Semoga sihat andanya ya. Bersama keluarga. Abang Aiskrim kita juga hadir. Terima kasih. Jangan berjual di tengah panas ya, Abang Aiskrim. Nanti share aiskrimnya. Kita ada siapa lagi? Kita ada Hafiz di Beluran. Terima kasih Hafiz di Beluran slash juga kita ada ya bersama-sama kita. Okey, itu sahabat-sahabat titik kita yang bersama-sama kita pagi ini di Sanakan FM bersamamu. Jom kita dengarkan lagu permintaan Paula ini, tapi lagu yang sebenarnya dia minta tidak ada. Cuma ada satu lagu daripada Iqmal Nori, Pandang-pandang. Jom kita berhibur dengan lagu Kasih Sayang Sanakan FM bersama.

Ya, Paula, selamat pagi, Paula. Terima kasih semoga tiba dengan lagu tadi Pandang-Pandang Iqmal Noor ala-ala Asia Barat gitu ya. Arab-Arabik gitu, Paula. Terima kasih. Cinta antara berdua, talenta bukan Michelangelo. Lepas ni kita ada lagu Masdol. Dan kita cari-cari untuk lagu pilihan Al.

0: Salaca de Fed.
1: Ya, kalau tadi cinta antara benar Michelangelo bersama lagu pilihan Marsha Saleh, Pujaanku, Masdu dan Aisyah Aziz.

Sinakan FM bersamamu. 11.40 minit pagi dan meluang untuk anda hari ini atas masalah yang telah berdialakan. Kita tidak dapat ke udara di secara live di Sanakan FM ya. Apapun warga Sanakan yang berada di luar daerah Sanakan, di luar negeri Sabah, anda boleh ikuti siaran kami, penstriman kami melalui pautan RTM Klik ya. Jadi masuk ke RTM Klik, cari radio tempatan, cari Sanakan FM, anda boleh mendengarkan kami ya. Bayang baru bersama-sama kami di Sanakan FM ketika ini frekuensi 90.1 MHz. Terima kasih banyak-banyak bersama Zoom Sanakan FM ketika ini. Baiklah, kita akan terus lagu hiburkan anda dengan lagu-lagu kasih sayang. Sebelum itu kita ucapkan kepada anda yang mungkin hari ini ada yang menyambut ulang tahun perkahwinan ya. Baik, doa kami juga semoga ikatan kasih sayang anda berkekalan hingga ke jaya. Al, selamat pagi Al. Terima kasih hadir di GT Sanakan FM. Okey, lagu ini lagu kasih sayang untuk Al. Semoga Al terhibur ya. Terima kasih Al, give hatinya.

0: Ya, semoga hal tersebut dengan lagu tadi ingin memeluk dirimu, Dorman Manik.
1: Zoom, maklumat, hiburan, semuanya ada di sini. Zoom, Salakan FM.

Ya, Kais. Semoga terberkait dengan lagu tadi, Adira. Lagu yang ketika ini viral di mana-mana saja. Suka orang yang sama ya. Kiasi, lagu-lagu kasih sayang di Sanakan FM bersamamu. Kita akan terus menerangkan lagu-lagu kasih sayang sehinggalah ke pukul 2 petang nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Sanakan FM bersamamu. Dan sekali lagi kita nak maklumkan kita tiada siaran secara live di FB Sanakan FM ya. Apapun kami akan terus bersiaran secara live bersama dengan anda di mana jua anda berada. Terima kasih Paula yang masih setia bersama kami. Ketua kita Safira sudah pun hadir ya. Kita ada Ani Awang. Terima kasih Ani. Rayani, terima kasih. Al sudah sudah keluar. Katanya ada urusan pergi kedai. Terima kasih Al ya. Kita ada juga ada gerai buah-buahan. Terima kasih. Siap gergaji tukul katanya skop. Okey, terima kasih gerai buah-buahan. Semoga diberikan rezeki. Okey, jom beribu dengan lagu seterusnya. Sebelum kita dengarkan lagu, ada sebetulnya dengarkan pesanan ini daripada kawan-kawan saya. Kita ada Maiti, kita ada Erna. Lagu-lagu kasih sayang.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Puyo cantik tu. Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
1: Lagu Kasih Sayang Sandakan

Semoga Zafira terhibur dengan lagu. Lagu memang kegemarannya Sinda Syurga, Sofi Ahmad dan juga Faris. Baik, kita layan lagu dalam etnik Bugis pula. Hai hai sahabat-sahabat Bugis kita, agak kareba. Royani semua terhibur dengan lagu ini, Balu Lepa.

lapar. Riani, macam mana Riani? Semoga terhibur Riani ya, lagu Bugis tadi. Terhibur orang Bugis kita di daerah Sandakan ni. Mamana, mamana, bapana, bapana. Jangan lisu ni ya, terus dengar bersama Sandakan FM bersama. Okey, waktu sekarang sudah pukul 12

Kita masuki jam yang kedua di Zoom Sana Kena FM. Terima dengan lagu Safura Cinta Bersulam Dusta. Zoom Sana Kena FM bersamamu, lagu-lagu kasih sayang.

Riana. Macam mana Riana? Tenang Riana, tenang, tenang. Walaupun panas tengah hari ini, semoga lagu tadi menenangkan fikiran Riana. Untuk memikirkan sesuatu tengah hari ini, makan apa, buat apa kan? Okey, cinta bersulam dusta. Baik, kita nak kongsi dulu maklumat ni sebelum kita terus beribu dengan lagu-lagu kasih sayang ya. Persatuan Tindakan Wanita Islam Sabah Pertiwisa akan melaksanakan Majlis Ukhuwah Pertiwisa pada 12 Julai 2026 ini bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang di salah sebuah hotel di Batu 7 Sandakan ya. Majlis berkenaan dilaksanakan bagi mengeratkan silaturahim dan memberi penghargaan kepada ahli-ahli Pertiwisa yang sentiasa memberi sokongan terhadap kerja-kerja amal yang dibuat oleh Pertiwisa. Atur diadakan perkongsian ceramah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Jalil Ahmad, yang dulunya memang lama nurani, Ustaz Jalil Ahmad ya, dengan ceramah bertajuk Ketenangan Jiwa, Kunci Kehidupan Berkualiti. Selepas itu, pertanyaan lanjut berhubung majlis berkenaan, boleh menghubungi Dr. Kusaila Abdul Razak, Setiausaha Pertiwisa Cawangan Sandakan, di talian 013-543-0013. Itu mengenai dengan Persatuan Tindakan Wanita Islam Sabah Pertiwisa akan melaksanakan Majlis Ukhuwah Pertiwisa pada 12 Julai ini 10 pagi hingga 2 petang di salah sebuah hotel di Batu 7 Sandakan. Jom kita lihat Masha Milan dengan lagunya Hening Rindu. Kita menuju ke waktu zuhur ya, 12.15 minit tengah hari. Akan berkumandang azan di udara, akan masuk nanti pada zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang semua waktu dengannya.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Senakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Zaman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Insyaallah semoga kita sentiasa berada dalam ketaatan dan ibadah serta dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Sidang pendengar yang mulia, demi sesuap nasi. Perkataan ini sering sekali didengari, seolah-olah menggambarkan susah payah mencari rezeki, terutamanya di kalangan ibu bapa. Peribahasa mengatakan, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Menggambarkan usaha untuk mendapatkan kecukupan seharian. Ada yang bersengkang mata malam sampai ke subuh. Ada yang kita lihat umur dah pangkat nenek datuk kita, tetapi tetap berusaha mencari rezeki yang halal. Allah subhanahu wa ta'ala sahaja yang mampu membalas jasa-jasa mereka dengan sebaik-baiknya. Sayangnya, sidang pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebahagian di kalangan kita tahu betapa susahnya bekerja mencari rezeki, tetapi sumber rezekinya daripada yang haram. Perkara ini bukan melihat hasilnya, tetapi melihat daripada mana sumbernya. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, mencari rezeki biarlah yang halal semata-mata. Kerana kita diperintahkan untuk mencari rezeki, kemudian dengan rezeki kita diberikan kelebihan dan pahala yang banyak jika niatnya baik. Dalam riwayat mengatakan, yang artinya sebaik-baik rezeki yang dimakan oleh seseorang ialah daripada apa yang diusahakan oleh tangannya sendiri. Dalam hadis lain pula, artinya sesiapa yang merasa penat kerana bekerja sehari untuk mencari rezeki yang halal, niscaya terampun segala dosanya, bahkan menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, atib ta'amataka tustajab da'watuka. Artinya, pilih makanan yang halal, niscaya doamu dikabulkan. Oleh itu, bagi mereka yang mencari rezeki, niatkan untuk menjaga agama Allah. Yang kedua, untuk kecukupan dirinya agar tidak meminta-minta. Yang ketiga, untuk mendapatkan buat ahli keluarganya. Yang keempat, jika ada lebih, bersedekah kepada orang yang berhajat. Insya Allah, dengan niatnya yang baik ini, dia telah beramal untuk kepentingan akhiratnya. Ini kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberkati rezeki kita semua. Amin rabbal alamin. Wallahu alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani.

0: Sahabat adalah orang kedua yang rapat dengan kita selepas keluarga.
1: Semua orang pasti memerlukan sahabat sejati. Namun, tidak semua berhasil mendapatkannya.
2: Ramai yang telah menikmati indahnya persahabatan. Namun, ada juga yang hampa kerana dikhianati oleh sahabatnya sendiri.
3: Bak kata pepatah, dalam masa kejayaan, teman-teman mengenal kita.
4: Dalam kesesaraan, kita mengenal teman-teman kita.
5: Persahabatan sejati ibarat tangan dan mata.
6: Ketika tangan terluka, mata menangis. Dan ketika mata menangis, tangan menghapusnya.
7: Hargailah selalu persahabatan anda. Kerana mempunyai satu sahabat sejati lebih berharga dari 1,000 teman yang hanya mementingkan diri sendiri.
8: Pesanan ini ikhlas daripada kami di...
9: Tanah

0: Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Puyo cantik tu. Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
1: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

0: telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan pas terima langsung di RTM Click.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, amazing!

pilihan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Baik, selamat tengah hari semuanya. Masih bersama kami di Zoom Senakan FM. Sudah pukul 12.47 minit tengah hari. Alhamdulillah bagi anda sudah mencamu selera ketika ini. Selamat menjamu selera yang sudah berehat ya. Ada kawan-kawan kita yang sudah berehat ya. Ada pula menunggu pukul 1 untuk bertugas, untuk berehat. Ada yang dalam perjalanan ambil anak dari sekolah ya. Semoga selamat sampai ke mana jua destinasi anda. Cuaca di sana kan terus panas ya. Jaga kesihatan, bawa payung, bawa air bila keluar rumah. Cuaca yang sejuk ini ya, jadi kita tinjau lah info cuaca di Met Malaysia untuk daerah Sandakan. Hari ini 8 Julai 2026 ya. Di sebelah petang, maklumannya ribut petir di beberapa tempat. Begitu juga di sebelah malam, ribut petir di kebanyakan tempat. Jadi rancanglah urusan-urusan anda untuk sesi sebelah petang ini. Kerana cuaca meramalkan, Met Malaysia meramalkan ribut petir dari petang sampai ke malam. Walaupun itu hanya ramalan, kadang-kadang ia berlaku juga ya. Itu berdasarkan kajian sains. Kita risau jugalah ya. Jadi kita kena peka dengan situasi cuaca semasa. Kadang-kadang hujan begitu, hujan ribut petir yang berpanjangan boleh menyebabkan banjir kilat, terutamanya di kawasan-kawasan rendah ya. Jadi kita kena sentiasa siap siaga. Baik, teruskan bersama Sanakan FM bersamamu. Beri-beri dengan lagu seterusnya sebelum kita bawakan utama satu tengah hari. Pukul satu tengah hari di Sanakan FM bersamamu. Nah, bersama Izlin, Sesalanku. Jangan minta putar lagu Izlin tadi. Paula, semua terhibur ya.

Terima kasih Izrin dengan sesalanku. Macam biasa kita akan beri dengan lagu Bollywood sebelum kita bawakan utama satu tengah hari. Baik, tengah hari ini kita nak sampaikan ucapan selamat hari lahir buat sahabat kita Helmi Matra ya. Yang keberapa dia sejauh yang tahu. Dengan doa semoga sentiasa diberi kesihatan yang baik, terjaga umur, diberikan rezeki dan berjaya dalam apa juga dalam kehidupan. Selamat hari lahir Helmi Matra.

0: Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak berkenan kebenaran solat Jumaat di surau atau musala pusat beli-belah di negeri itu buat masa ini. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, keputusan itu dibuat bagi memastikan masjid terus berfungsi sebagai pusat ibadah utama serta mengelakkan pengurangan jumlah jemaah di masjid dan surau sedia ada. Katanya ketika ini terdapat 448 masjid dan 379 surau yang diberi kebenaran mendirikan solat Jumaat di Selangor. Jelas beliau, kebenaran di surau pusat beli-belah juga memerlukan pemantauan rapi termasuk pelantikan imam, bilal dan penyelarasan khutbah. Lebih 300,000 pengundi luar dijangka pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor Sabtu ini sekaligus meningkatkan aliran trafik di lebuh raya menuju ke negeri itu. Pengerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Datuk Sri Hasni Muhammad menasihatkan orang ramai merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Beliau memaklumkan kerja penutupan lorong akan ditangguhkan pada hari pengundian kecuali bagi kerja kecemasan. Pengguna diingatkan agar memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik bagi touch and go atau e-dompet mencukupi serta mematuhi had laju dan arahan penggunaan smart lane. Maklumat trafik boleh diperoleh menerusi platform rasmi LLM. Isu infrastruktur, longkang, pokok dan jalan berlubang menjadi antara fokus utama calon bagi Dun Johor Jaya Lee Wen Ying dalam kempen PRN Johor ke-16. Calon Pakatan Harapan itu berkata isu berkenaan akan dibantu menerusi saluran aduan dan kerjasama dengan Majlis Bandaraya Pasir Kudang.
1: Saya akan cuba sedaya upaya untuk jumpa lebih banyak penduduk dekat Johor Jaya kerana setakat ini saya dapat sambutan yang sangat baik daripada penduduk Johor Jaya. So saya akan teruskan dan juga saya akan memberitahu mereka manifesto yang saya akan membuat untuk warga Johor Jaya.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Chan San San meneruskan kempen dengan menyantuni penduduk menerusi sesi sarapan pagi. Dun Johor Jaya menyaksikan pertandingan empat penjuru melibatkan Pakatan Harapan, Barisan Nasional bersama dan calon bebas. Setiap berita yang sampai kepada rakyat merupakan hasil kerja keras para pengamal media di lapangan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan penghargaan kepada semua pengamal media yang sentiasa komited menyampaikan perkembangan terkini PRN Johor. Penyelarasan dasar perimportan kenderaan elektrik EV siap dipasang sepenuhnya. CBU bukan bertujuan menaikkan harga kenderaan. Sebaliknya, bagi memperkukuh industri automotif tempatan dan meningkatkan daya saing Malaysia sebagai hub EV serantau. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin berkata, langkah itu dibuat selepas insentif pengecualian cukai EV CBU yang diperkenalkan dari 2022 hingga akhir 2025.
2: Setelah insentif cukai tersebut tamat, kerajaan telah menyemak semula mekanisme pengimportan EV CBU dengan menetapkan syarat-syarat seperti berikut. Nombor 1, nilai cost insurance and freight CIF minimum RM200,000. Nombor 2, kuasa motor minimum 180 kilowatt. Langkah ini tidak bertujuan untuk menaikkan harga lantai kenderaan EV CBU. Sebaliknya, merupakan langkah rasionalisasi dan peralihan strategik bagi dasar pengimportan CBU bukan nasional yang mengambil kira beberapa elemen.
0: Sim Sazin. Projek Pembinaan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai, KBKK, kini mencapai kemajuan keseluruhan 71.4%. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Sri Ahmad Maslan memberitahu satu syarikat kontraktor telah ditamatkan kontrak selepas gagal menunjukkan prestasi memuaskan.
3: Pasir Ho ke Kaduk, tetes semasa okey. Kaduk ke Ketereh pun okey. Kemudian Ketereh ke Kuala Lanas ini kita tamatkan kerana tidak perform. Maka dibagi kepada satu syarikat yang lain dalam pembinaan. Kuala Lanas ke Bukit Tiu masih 65%. Bukit Tiu ke Kampung Berangan Meknap 68%. Kampung Berangan Meknap ke Keroh Kuala Krai 80.23%. Keroh ke Kuala Krai 47.36%. Jadi secara keseluruhan KBKK 71.4% dan kosnya ialah RM2.332 bilion.
0: Dato' Sri Ahmad Maslan. Sebanyak 3,049 premis yang disyaki terlibat dalam kegiatan pelombongan mata wang kripto secara haram telah diserbu dari 2022 hingga Mei tahun ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata hasil serbuan seramai 629 individu ditahan, manakala sebanyak 75,578 mesin pelombongan mata wang kripto telah dirampas.
4: KDN melalui PDRM, kita sentiasa perkukuhkan strategi penguasaan dengan memberi penekanan kepada aspek pencegahan dan pengesanan awal, dan tentunya kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Dan kita akan terus meningkatkan keupayaan risikan juga teknologi serta sentiasa mengenal pasti lokasi-lokasi risiko yang disyaki menjalankan aktiviti pelombongan mata wang kripto secara haram sebelum operasi penguasaan dibuat.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Empat aksi tumpuan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Perinciannya selepas ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan suku akhir bermula Jumaat ini. 8 pasukan terbaik bakal berentap dalam 4 perlawanan menarik yang berlangsung di Amerika Syarikat. Tumpuan utama pastinya di Stadium Boston. Perancis berdepan tentangan sengit Maghribi yang mahu membalas kekalahan di separuh akhir Piala Dunia 2022. Perancis berdepan tentangan sengit, skuad Liblo tampil dengan barisan serangan mantap diketuai Kylian Mbappe, manakala Atlas Lion masih belum tewas dalam kejohanan kali ini. Awal pagi Sabtu di Los Angeles, Spanyol akan bertemu Belgium selepas skuad La Roja mencipta rekod 6 perlawanan berturut-turut tanpa bolos. Red Devils pula mengharapkan generasi emas diketuai Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku mampu melakar kejayaan terakhir di pentas dunia. Saingan diteruskan awal pagi Ahad menyaksikan England menentang Norway di Miami dengan tumpuan terarah kepada penyerang sensasi Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol, manakala Harry Kane dan Jude Bellingham menjadi sandaran utama Three Lions. Seterusnya juara bertahan, Argentina pula dijangka berdepan cabaran Switzerland di Kansas City. Pasukan kendalian Lionel Scaloni itu sebelum ini terpaksa bangkit daripada situasi sukar dalam 2 perlawanan terdahulu. Switzerland pula hadir sebagai pasukan berdisiplin tinggi dan sukar ditembusi. Terdahulu Switzerland mara ke peringkat suku akhir selepas menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat masa tambahan. Dalam penentuan tersebut, Davinson Sanchez dan Couto Hernandez gagal menyempurnakan sepakan masing-masing sekaligus memberi kelebihan kepada Switzerland.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Iran selepas mendakwa pasukan negara itu menyerang 3 kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat berkata serangan itu susulan tindakan Iran yang didakwa menyasarkan kapal komersial serta mengenakan tekanan terhadap mana-mana pihak yang mengancam keselamatan perkapalan antarabangsa. Kementerian Luar Iran bagaimanapun menafikan dakwaan tersebut. Sebaliknya, mendakwa Amerika berulang kali melanggar memorandum persefahaman dan mengancam untuk bertindak balas. Dalam perkembangan berkaitan, Washington menguatkuasakan semula sekatan terhadap perdagangan minyak Tehran dengan membatalkan pengecualian yang diberikan lebih 2 minggu lalu. Menurut Jabatan Pembendaharaan, pihaknya membatalkan lesen yang sebelum ini membenarkan urus niaga sementara melibatkan minyak mentah, produk petroleum dan petrokimia Iran. Keputusan itu dibuat selepas Qatar menuduh Iran menyerang kapal tangki gas asli cecair Al-Rekayat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Selangor tidak berkenan solat Jumaat di Surau Pusat Beli Belah. Dasar baharu EV CBU berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda. Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, 1:30 minit tengah hari kita ikuti berita berisi siaran Sabah FM. Tapi sebelum itu, saya berikan anda dengan sebuah lagu Dusun Dendangan Elika Paujin. Momohobo, Sabah FM bersamamu.

semua terima dengan lagu Mohabbat itu tadi, lagu dusun yang mendapat hati pendengar di negeri Sabah. Erika Pau Jin, seorang anak kelahiran negeri Sabah, antara yang berjaya menembusi pasaran di peringkat nasional. Antara lagunya Homina Dun juga masuk dalam pertandingan juara lagu di dalam negara kita ya. Semoga terus maju jaya. Baiklah, sebentar lagi 1.30 minit tengah hari, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama dengan saya, Kun Rizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Pembangunan modal insan berteraskan ilmu, kreativiti dan teknologi terus menjadi keutamaan kerajaan bagi melahirkan bakat serta inovasi yang mampu bersaing di peringkat nasional dan global. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Datuk James Rati berkata, model ekonomi berasaskan kreativiti, budaya, inovasi, harta intelek dan teknologi penting sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baharu yang mampu mewujudkan peluang pekerjaan, menarik pelaburan dan meningkatkan daya saing negeri. Jelasnya, potensi besar Sabah dalam sektor ekonomi kreatif berasaskan kekayaan budaya, kepelbagaian komuniti dan kreativiti anak muda wajar dimanfaatkan. Justeru kerajaan, industri, institusi pendidikan dan komuniti perlu bekerjasama erat bagi memastikan ekosistem tersebut terus berkembang secara mampan. Beliau menyatakan demikian ketika berucap meresmikan Scenic Impact Gathering 2026 di Kota Kinabalu. Bagi membantu orang ramai mendapatkan subsidi diesel bersasar, JPJ Sabah menyediakan kaunter khas berkaitan permohonan budi diesel itu di 26 cawangan di seluruh negeri. Pengarahnya, Dato' Muhammad Haris Ali berkata, kaunter khas yang beroperasi 4 minggu itu bagi memudahkan urusan pertukaran hak milik kenderaan yang menjadi antara syarat permohonan subsidi diesel bersasar. Beliau menyatakan demikian selepas op khas pemandu warga asing Pewa, ops tegar dan ops bersepadu dada terhadap kenderaan perdagangan di terminal bas Inanam Kota Kinabalu. Orang ramai digalak memanfaatkan kemudahan kaunter khas agar permohonan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lancar. 26 pejabat JPJ, 16 cawangan, sebuah UTC dan 3 RTC di Sabah terlibat pelaksanaan inisiatif berkenaan. Dalam perkembangan lain, JPJ Sabah terus memperhebat operasi bersepadu saringan dada terhadap pemandu kenderaan perdagangan di seluruh negeri. Menurut Dato' Muhammad Haris, operasi yang bermula pada 1 Julai itu dilaksanakan dengan kerjasama Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Polis Diraja Malaysia PDRM dan beberapa agensi penguatkuasa lain. Operasi ditumpukan kepada pemandu bas, lori, kenderaan pelancongan dan pengangkutan awam bagi mengesan pemandu yang menyalahgunakan dadah. Sehingga hari ini 60 pemandu telah menjalani saringan awal air kencing dan 5 daripadanya didapati positif syabu. Pemandu yang disahkan positif akan dikenakan tindakan mengikut peruntukan undang-undang termasuk penggantungan lesen memandu kompeten CDL serta lesen vokasional PSP JDL selain berdepan tindakan AADK. Bagi tempoh 16 Jun hingga 6 Julai tahun ini, 218 kenderaan telah dikenakan tindakan, 28 disita dan 588 notis saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan menerusi operasi khas pemandu warga asing.

0: 谢谢
1: ，Thank you，
2: 谢莫卡西
0: ，Magsuko，
3: 欢迎观众，
2: 欢迎光
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM

0: dari seluruh negara. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

Bella perkasanakan tugasan saya menemani anda di Zoom Second FM untuk edisi hari ini 8 Julai 2026 bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijrah sudah sampai di penghujungnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita dapat bersama-sama dari awal sampai lah penghujungnya. Dua petang nanti Zoom Hits macam biasa selama sejam sehingga pukul 3 petang berita Serakan FM. Dan selepas itu DJ Diman pula akan menemani anda dalam segmen santai sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Terima kasih rakan-rakan penolong-penolong jurutera Salma Hasbi dan juga Sajri yang akan terus menemani sampai Serakan FM sehinggalah tamat siaran kami 7 malam nanti. Teruskan kesetiaan anda di frekuensi 90.1 MHz. Terima kasih ya pendengar di Sandakan, di Bluran, di Teluk Pitongot, Kinabatangan, di Paitan yang bersama-sama kami. Itu juga yang berada di luar daripada daerah Sandakan. Ada jemaah tadi TikTok Sandakan FM. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat Titi Sandakan FM. Terima kasih banyak-banyak yang terus beri sokongan kepada kami. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain siaran ya. Dan sebagai akhirnya, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu di dengan Fauzia Latif. Semoga lagu ini menghiburkan anda. Dan akan terus bersama Sandakan FM bersama. Okey, warga Sandakan, saya berehat dahulu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain siaran macam biasa, minggu hadapan, hari Rabu. 11 pagi di Sandakan FM bersamamu. Selamatlah, selamat mesra. Salam kriangan. Sampai bertemu lagi. Selamat semuanya warga Sandakan. Bye-bye. Assalamualaikum.

Dekat FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Liburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

0: Berita petang ini, kejayaan SMJ 2.0 bergantung kepada komitmen penjawat awam. LDP sokong penuh operasi bantras penyambungan haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam berita Sedangkan FM 8 Julai 2026. Kejayaan aspirasi Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 bergantung sepenuhnya kepada komitmen seluruh penjawat awam untuk mengikis budaya kerja secara berasingan atau silo mentaliti. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman menegaskan seluruh jentera pentadbiran perlu bergerak sebagai satu pasukan yang dinamik. Ini bagi memastikan setiap dasar yang dirangka memberi impak langsung kepada rakyat. Jelas beliau, ukuran kejayaan SMJ 2.0 tidak lagi bersandarkan kepada mutu pelaporan semata-mata, sebaliknya dinilai melalui transformasi kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Bagi menyokong agenda itu, komunikasi strategik menerusi pelaporan yang telus serta penggunaan dashboard pemantauan akan diperkasakan. Pada masa sama, SMJ 2.0 turut mengiktiraf pendigitalan dan teknologi kecerdasan buatan AI sebagai pemboleh daya strategik untuk meningkatkan kecekapan serta produktiviti perkhidmatan awam negeri. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Sankalpa Sabah 2030 Forum Pelaksanaan Strategik SMJ 2.0 di Kota Kinabalu. Parti Liberal Demokratik LDP menyokong penuh operasi bersepadu bagi membantras kegiatan penyambungan elektrik dan air secara haram di Sandakan. Naib Presidennya Chong Tian Ming menegaskan operasi berkala sekurang-kurangnya sebulan sekali perlu dilaksanakan bagi mengekang kerugian jutaan ringgit yang terpaksa ditanggung Sabah Electricity dan Jabatan Air Negeri Sabah setiap tahun. Beliau turut menggesa pihak berkuasa mempergiat usaha merobohkan penempatan setinggan haram yang dikenal pasti menjadi punca utama isu berkenaan selain sering dikaitkan dengan aktiviti pengedaran dadah. Chong dalam pada itu melahirkan kebimbangan terhadap lambakan pendatang asing tanpa izin parti di daerah tersebut yang berisiko melahirkan generasi baharu tanpa dokumen pengenalan diri yang sah sekiranya tindakan tegas gagal diambil. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Berita seterusnya. Malaysia dijangka berdepan fenomena Super El Nino bermula November ini sekaligus meningkatkan risiko cuaca lebih panas, pengurangan hujan dan ancaman jerebu rentas sempadan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, status Super El Nino itu dijangka berterusan sehingga Januari tahun hadapan berdasarkan data pemantauan Agensi Iklim Global. Impak ketara termasuk pengurangan taburan hujan dan lonjakan suhu ekstrim dijangka mula dirasai pada awal tahun hadapan selepas berakhirnya monsun timur laut. Sehubungan itu, Met Malaysia dengan kerjasama Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ASMC kini mempergiat pemantauan titik panas di rantau ini bagi mendepani sebarang risiko penurunan kualiti udara. Orang ramai dinasihatkan agar bersiap sedia untuk mengurangkan aktiviti terbuka. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah barat bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam, ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Kejayaan SMJ 2.0 bergantung kepada komitmen penjawat awam. LDP sokong penuh operasi bantras penyambungan haram. Berita disunting Maznan Yunus.

paling berprestij kini kembali. Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026.

Surga FM bersama mu. Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang sedangkan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Surga FM bersama mu edisi Rabu untuk petang ini 8 Julai 2026 bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijriah. Terus bertemankan saya DJ Andai Suwadiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa khabar sidang pendengar yang mulia? InsyaAllah, semoga kita sentiasa berada dalam ketaatan dan ibadah serta dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Sidang pendengar yang mulia, demi sesuap nasi. Perkataan ini sering sekali didengari, seolah-olah menggambarkan susah payah mencari rezeki, terutamanya di kalangan ibu bapa. Peribahasa mengatakan, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, menggambarkan usaha untuk mendapatkan kecukupan seharian. Ada yang bersengkang mata malam sampai ke subuh. Ada yang kita lihat umur dah pangkat nenek datuk kita tetapi tetap berusaha mencari rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mampu membalas jasa-jasa mereka dengan sebaik.

0: baiknya. Sayangnya, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian di kalangan kita tahu betapa susahnya bekerja mencari rezeki, tetapi sumber rezekinya daripada yang haram. Perkara ini bukan melihat hasilnya, tetapi melihat daripada mana sumbernya. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, mencari rezeki biarlah yang halal semata-mata. Kerana kita diperintahkan untuk mencari rezeki, kemudian dengan rezeki kita diberikan kelebihan dan pahala yang banyak jika niatnya baik. Dalam riwayat mengatakan, yang artinya sebaik-baik rezeki yang dimakan oleh seseorang ialah daripada apa yang diusahakan oleh tangannya sendiri. Dalam hadis lain pula, artinya sesiapa yang merasa penat kerana bekerja sehari untuk mencari rezeki yang halal, niscaya terampun segala dosanya. Bahkan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, "Atib ta'amataka tustajab da'watuka." Artinya, pilih makanan yang halal, niscaya doamu dikabulkan. Oleh itu, bagi mereka yang mencari rezeki, niatkan untuk menjaga agama Allah. Yang kedua, untuk kecukupan dirinya agar tidak meminta-minta. Yang ketiga, untuk mendapatkan buat ahli keluarganya. Yang keempat, jika ada lebih, bersedekah kepada orang yang berhajat. Insya Allah, dengan niatnya yang baik ini, dia telah beramal untuk kepentingan akhiratnya. Ini kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan insya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberkati rezeki kita semua. Amin rabbal alamin. Wallahu alam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Sebagai panduan, kita bersama waktu sekarang tepat pukul 4 petang.
1: Lebih info, lebih hiburan. Santai.
2: Wah, siup. Tengok budak-budak zaman sekarang kan? Semua sudah kena ajar dari kecil lagi mau nyanyi lagu patriotik. Kecil-kecil pun sudah pandai menyanyi dengan semangat dan berdiri dengan tegak. Lepas tu, banyak diorang hafal lagu patriotik di Malaysia lagi. Baguslah ni. Ibu bapa dan sekolah-sekolah di Malaysia mengajar anak dan pelajar untuk menjiwai semangat patriotisme sejak kecil lagi. Marilah hargai negara kita macam anak-anak kita. Hargailah keamanan dan kesejahteraan negara seperti kita menghargai keistimewaan anak-anak kita dalam patriotiknya.

Selamat datang bersama kami. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat datang sendakan kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 di jam yang kedua 4 petang hingga ke pukul 7 malam nanti. Terus bertemankan saya DJ Anda Iswa Diman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Nantikan pukul 5.20 minit petang seperti biasa petang Rabu. Kita ada rancangan Tular Bah Tular di media sosial. Hangat udara diterbitkan oleh rakan setugas saya Sinta Sulaiman. 5.20 petang hingga ke pukul 6 petang setiap petang Rabu.

Zarba membawakan cerita-cerita yang sedang menjadi buaran ramai, isu semasa, kisah unik dan fakta menarik. Kalau anda ada cerita yang sedang tular, jom tinggalkan di ruangan komen di Facebook Sarkan FM bersamamu. Mungkin topik anda akan dikupas dalam siaran akan datang. Kalau anda tularkan, tinggalkan komen tular di media sosial Hangari Udara. InsyaAllah akan saya bacakan petang nanti. Sawal pukul 5.20 minit petang hingga ke pukul 6 petang. Anda yang masih lagi bersantai bersama dengan keluarga anda, anak-anak mungkin bersama dengan jiran-jiran anda, khususnya kakak-kakak kita yang tidak mempunyai kerjaya, yang menjadi suri rumah sepanjang masa. Selamat minum petang bersantai. Mungkin petang ni anda berborak-borak, jangan mengumpat tapi boleh cerita bola. Hangat di media sosial, hangat juga di udara ketika ini. Cerita bola Piala Dunia FIFA 2026. Pagi tadi Argentina menewaskan Egypt. Anda yang baru tiba ke Bandara Sandakan, selamat datang ke Sandakan. Kami ucapkan kepada anda, Sandakan Bandar Alam semula jadi. Sesampainya di Sandakan, anda boleh menikmati pelbagai juara makanan yang disajikan oleh restoran-restoran di sekitar Bandar Sandakan. Juga anda boleh mengunjungi Sepilog ataupun BSBBC, Pusat Pemuliharaan Beruang Madu ataupun Sanbe yang terdapat di Sepilog. Selain menyaksikan orang hutan, juga anda boleh menyaksikan monyet bangkatan yang berhidung besar. Banyak tempat yang terdapat di Sandakan, di Batu 19 ada. Anda yang sedang berada di Kompleks Sukan Sandakan ketika ini, selamat berada. Mungkin malam ini ada yang merancang untuk bermain futsal bersama dengan rakan-rakan. Lakukan seketika perlu setelah sekian sepanjang hari menaikkan tanggungjawab anda sebagai seorang mungkin penjawat awam negeri, persekutuan ataupun dalam sektor swasta. Oh ya, bersama dengan Seventeen ini dia yang telah merelakanmu, juga ada Adira Suhaimi. Sayang orang sama untuk anda semua yang dalam Santai 37.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersama kami. Santai.
1: Sama kena FM. Sama kamu. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di frekuensi 92.1 ataupun menusik posisi menar TM Klik. Temankan saya DJ anda Isu Adiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Anda yang masih bertugas, selamat menjalankan tugas. Saya ucapkan kepada anda, anda yang sedang bersantai, selamat bersantai. Kadang-kadang ada orang yang bekerja nampak macam duduk dalam pejabat sahaja, tapi mental diperah sampai dia ikut masuk dalam bilik mandi, meja makan ataupun di tempat tidur. Yang pastinya penat itu sebenarnya real, betul-betul berlaku. Dan bukan semua penat ataupun letih itu nampak pada badan saja, tetapi kadangkala terasa di otak kita, menusuk ke dalam otak kita. Ya, seperti biasa menantikan pukul 4.30 minit petang untuk mengikuti berita 4.30 petang dari Sabah FM. Dibawakan kepada anda dua buah lagu Faizal Tahir featuring Dato' Sri Siti Nurhaliza Dirgahayu Cinta. Ini dia cinta. Asmara Ben untuk anda semuanya. Santai 37.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta

0: masing-masing dua di Kota Blut dan Kota Marudu, serta satu lagi di Terusan Sapi.
1: Jadi dengan adanya konsep ini, kita akan dapat meningkatkan sara diri sekurang-kurangnya 40% menjelang 2030. Jadi kalau sudah naik, masa itu saya akan sambut Pesta Kamatan dengan gembira.
0: Datuk Jamawi ditemui media selepas merasmikan jelajah kebun dapur di Kiuluk. Sementara itu, Datuk Jamawi memaklumkan kerajaan turut menyasarkan untuk membangunkan kira-kira 405 hektar tanaman jagung bijiran dalam tempoh 5 tahun. Ia bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan ternakan. Sabah kini hanya mencatat sekitar 2% kadar sara diri bagi jagung bijiran, manakala selebihnya diimport dari luar negara.
1: Jadi kalau kita dapat membuka sekurang-kurangnya 1,000 hektar dalam tempoh 5 tahun ini, kita akan ada meningkatkan keperluan jagung bijirin kita sampai kepada 20% keperluan.
0: Empat daerah telah dikenal pasti untuk pembangunan tanaman tersebut termasuk Kota Marudu, Terusan Sapi, Nabawan, Sok dan Tambunan, dengan penekanan terhadap penggunaan mekanisasi bagi mengurangkan kos pengeluaran. Susulan hakisan tebing sungai yang semakin kritikal di Kampung Ulu Uloi Tenem sehingga mengancam keselamatan penduduk, Adun Malalap Datuk Jamawi Jaafar berkata hakisan dipercayai berpunca daripada banjir besar yang berlaku beberapa tahun lalu dan menjadi lebih buruk akibat kejadian banjir terbaru. Pegawai khasnya Muhammad Nizam Awang Kasim mewakili Datuk Jamawi telah mengadakan lawatan ke kediaman Zubaidah Abdul Majid bagi meninjau keadaan sebenar di lokasi serta menyelaras tindakan bersama agensi berkaitan. Lawatan bertujuan menilai tahap kerosakan selain mendapatkan maklumat terperinci mengenai risiko yang dihadapi penduduk setempat. Perkara itu turut dikemukakan kepada Ketua JPS Tenem, Lahaman Dahing, agar tindakan segera dapat diambil sekaligus mengelak risiko lebih besar kepada penduduk yang tinggal berhampiran kawasan terjejas. Penambahan kaki tangan profesional di pihak berkuasa tempatan PBT dikenal pasti sebagai antara keperluan utama bagi memastikan agenda pembangunan negeri dilaksana dengan lebih cekap dan berkesan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, hasil lawatan ke hampir semua majlis daerah di Sabah mendapati beberapa PBT masih berdepan kekurangan jawatan profesional khususnya dalam bidang perakaunan, kejuruteraan dan penguatkuasaan. Keperluan tersebut lebih ketara di daerah yang menjadi tumpuan pembangunan dan kawasan perindustrian seperti Sipitang, Sandakan dan Beaufort memandangkan pelaksanaan projek infrastruktur berskala besar memerlukan kepakaran serta penyeliaan pegawai profesional. Datuk Arifin ditemui RTM selepas menerima kunjungan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman di Kota Kinabalu. Pengukuhan kapasiti sumber manusia di PBT selaras dengan hasrat Kerajaan Negeri untuk memastikan pembangunan dapat dilaksana secara seimbang di seluruh Sabah di samping meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM Sabah perlu melakukan transformasi selaras dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, langkah itu penting agar JPSM kekal relevan. Usaha itu termasuklah memperkukuh libat urus dengan pemain industri bagi memahami keperluan tenaga kerja serta kemahiran sekaligus memastikan program yang dilaksanakan memenuhi kehendak pasaran.
3: Kita menyahut seruan yang amat berhormat Perdana Menteri supaya jika kita lihat satu agensi jabatan itu yang sudah lama kita kena tengok dia punya rules ataupun pencapaian-pencapaian mereka itu. Kita kena ubah mengikut keadaan semasa. Kita jangan 30 tahun lalu itu usia kita buat khusus. Kita mesti buat perubahan juga.
0: Datuk James ditemui RTM di Kota Kinabalu. Kiulu berpotensi menjadi hub pengeluaran padi bukit di Sabah.

0: dan santai kenangan setiap hari 4.30 petang hingga 7 malam.
1: Sanakan
0: FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Sahabat saudara, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Kepada rakan-rakan kita yang baru saja menamatkan tugas anda sewaktu pukul 4.30 minit petang tadi, tahniah diucapkan kepada anda yang masih lagi meneruskan tanggungjawab anda sebagai anggota penjawat awam negeri ataupun persekutuan ataupun dalam sektor swasta. Selamat menunaikan tugas anda di petang yang santai ini. Bertempatkan saya DJ anda Iswadiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Okey, meneruskan pertemuan kita, menerusi santai kenangan ini, dia dibawakan kepada anda dua buah lagu Ram-la-ram, sebuah lagu dandut Selamat Jalan Romeo. Tapi sebelum itu dengarkan dahulu Rahmat, hanya segenggam setia untuk anda semuanya. Santai

yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang.

0: Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme lock masuk tunggal bagi pengkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA 9 dan My Bayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala selebihnya menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: KKM sedang mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini, aplikasi ini telah berjaya mengintegrasikan rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia, merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat, 5 juta individu dengan rekod pergigian, 5 juta individu dengan rekod saringan kesihatan serta 1 juta individu dengan ringkasan lawatan klinik.
0: Beliau berkata sebanyak 29 juta tempahan janji temu bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera yang akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat. Sistem maklumat hospital menyeluruh, TIS, juga akan dilaksana secara berperingkat melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan. Dalam perkembangan sama, Datuk Hanifah Hajar memberitahu semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan dijangka beroperasi sepenuhnya secara digital menjelang 2028. Setakat ini, 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit itu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetik itu tersenarai di dalam rekod itu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan saja media res perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lainlah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu, dalam erti kata mereka tak memberikan sokol kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lainlah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka.
0: Beliau berkata pengundi atas pagar pula sering menjadi penentu kemenangan kerana lazimnya membuat keputusan pada saat akhir berdasarkan kredibiliti calon, bukannya parti.
2: mereka ni adalah individu yang cenderung untuk mengundi pada saat-saat akhir kan, dan mereka tu membuat penilaian lebih kepada individu ataupun calon tu sendiri berbanding daripada parti. Again, dia bukan bersifat identifikasi parti lah. Jadi faktor calon itu sebenarnya sangat memberikan satu elemen yang penting lah untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
0: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
3: Oh, saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihanlah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam memohon grant dan juga maybe grant digital, sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan yang lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu juga ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
0: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan. Meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau, sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste bangkit menjaringkan 3-0 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu. Jurulatih Maghribi Mohamed Ohbi membuktikan kemampuannya apabila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Ohbi dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta menekan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga harapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Bandibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Ansia, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. Ansia turut memaklumkan pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 12 juta rakyat daftar My Digital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Selamat malam bersama. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang saudara. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Selamat malam bersama. Untuk petang ini, petang Rabu 8 Julai 2026 bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijrah. Nanti kan pukul 5.20 minit petang untuk mengikuti rancangan Tular Bah, tular di media sosial, sosial hang hangat di udara. Bersama dengan Lumuan Faiz, lagu yang berjudul Kepuraanmu. Selamat FM bersamamu.

0: apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi? Ikuti Tular Bah, segmen yang menghimpunkan cerita, trend dan isu semasa dalam satu kupasan santai dan berinformasi. Dengarkan Tular Bah setiap hari Rabu pukul 5.20 petang hanya di Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.
1: Saya kembali bersama kamu, Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara. Kembali bersama anda untuk petang ini 5.20 petang hingga ke pukul 6 petang. Rancangan yang diterbitkan oleh rakan penyampai tugas Asnita Sulaiman setiap petang Rabu. Temankan saya DJ anda Iswadi Man Syamsuddin. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di besaran untuk tular yang pertama mengenai kehangatan pilihan raya negeri PRN Johor, di mana suhu politik negara sedang meningkat naik berikutan PRN Johor ke-16 yang sedang berlangsung. Dan antara perkara yang paling banyak dibincangkan termasuklah hari pengundian awal melibatkan lebih 20,000 pengundi termasuk anggota keselamatan yang telah pun mula mengundi. Juga mengenai isu dan kontroversi kempen di mana pelbagai naratif politik, perang poster dan isu-isu lokal seperti masalah anjing liar di Mengkibong dan isu larangan masuk ke kawasan Felda telah di platform TikTok dan Facebook sebagai bahan kempen parti yang bertanding menerusi kehangatan pilihan raya negeri PRN Johor yang berlangsung ketika ini. Juga ketika ini tular mengenai kes jenayah dan keselamatan sekolah. Kes 3 pelajar yang mana satu insiden tragis membabitkan seorang pelajar sekolah ditikam sebanyak 16 kali yang telah mencetuskan kebimbangan serta simpati yang amat mendalam dalam kalangan netizen. Yang mana isu ini menjadi tular selepas dakwaan awal di media sosial mengaitkan kes ini dengan isu buli. Namun bapa suspek tampil menepis dakwaan tersebut dan menyatakan anaknya bukan pembuli. Susulan isu berkenaan, masyarakat terus mempersoalkan tahap keselamatan di sekolah ataupun di kawasan sekolah serta kesihatan mental dalam kalangan pelajar remaja atau pelajar masa kini. Itu dia antara dua isu tular. Bah, tular bah, tular di media sosial, hangat di udara. Juga kepada rakan-rakan pendengar kita, anda boleh kongsikan sebarang mungkin perkara yang tular di media sosial yang menjadi bualan ataupun hangat dia perkatakan oleh netizen kita. Selain kita tularkan di media sosial, kita hangatkan di udara untuk petang ini bersama dengan sebuah lagu dari negara jiran kita Indonesia, Nata Reza, Kekasih Impian.

0: saya ingin melamar putri bapak.
1: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
0: Saya yakin karena akhlak ya pak.
1: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jika kita sering ada konflik, di tempat kerja bergaduh, dengan jiran ada masalah, dengan keluarga sendiri, ada saja yang tak puas hati. Puncanya mungkin dari diri kita sendiri. Lakukan refleksi diri, semak balik kata-kata yang kita gunakan, ungkapan yang mungkin mengguris hati orang lain. Sikap buruk ini mungkin memberi beban emosi dan toksik kepada orang-orang di sekeliling. Jom sama-sama kita refleksi tingkah laku kita. Tak payahlah mau toksik-toksik. Pesanan ini dari pada Syaf dan Senagan FM.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tertular di media sosial hangat di udara.
1: Serangga FM bersama mu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat tersentakan. Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Tular Ba, Tular di media sosial hangat di udara. Semua tahu ketika ini hangat mengenai perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Tular juga mengenai perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Argentina yang menentang Mesir. Memang menjadi tular di media sosial selepas Argentina mencatatkan kebangkitan luar biasa 3 berbalas 2 di Atlanta Stadium. Skuad kendalian Lionel Scaloni itu hampir tersingkir awal selepas ketinggalan 2 gol, namun berjaya meledak 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan untuk melayakkan diri ke suku akhir. Juga ditularkan, Argentina ini anak emas FIFA. Kalau kita melihat kronologi perlawanan dramatik ini, minit ke-15 gol Mesir, Yasir Ibrahim meletakkan Mesir di hadapan, menerusi tandukan padu hasil sepakan penjuru. Juga pada separuh masa pertama, Lionel Messi mendapat peluang menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti, namun berjaya diselamatkan oleh penjaga gol Mesir, Mustafa Shobir. Manakala pada minit ke-67 gol kedua Mesir, Mustafa Zico menggandakan kelebihan Mesir menjadi 2-0. Menerusi serangan balas pantas hasil hantaran Mohamed Salah. Dan pada minit ke-79 kebangkitan Argentina pula muncul apabila Cristiano Romero

mencetuskan sinar harapan buat Argentina apabila menandukan masuk hantaran silang Lionel Messi. Juga pada minit ke-83 gol penyamaan, Lionel Messi menebus kesilapan penaltinya dengan meledak gol penyamaan 2-2 menerusi rembatan rendah yang kemas. Dan minit ke-92 untuk gol kemenangan Argentina, Enzo Fernandez muncul wira mutlak. Apabila menandukan gol kemenangan dramatik pada masa kecederaan hasil hantaran Lautaro Martinez. Dan apa yang tular adalah kemarahan penyokong Mesir. Pihak Mesir dilaporkan amat kecewa dengan mutu pengadilan, terutamanya selepas satu gol oleh Mustafa Zico pada minit ke-58 dibatalkan oleh VAR akibat kekasaran awal dalam fasa serangan. Juga tular mengenai gambar palsu Gianni Infantino. Beberapa akaun media sosial menyebarkan imej Presiden FIFA Gianni Infantino yang kononnya kelihatan risau dan menggigit jari ketika Argentina sedang ketinggalan. Walau bagaimanapun, laporan mengesahkan imej tersebut adalah gambar lama ataupun gambar palsu kerana beliau tidak menghadiri perlawanan tersebut di stadium. Itulah antara yang tular. Terusi perlawanan terakhir pusingan 16 Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung awal pagi tadi di Atlanta Stadium. 5.38 minit petang, kita teruskan pertemuan kita menerusi santai kenangan ataupun tular bah tular di media sosial hangat di udara. Menerusi dua buah lagu pastinya akan menarik perhatian ramai pendengar kita. Tiara Rosa Bunga Angkasa ini dia Wings, Lena di Ulit Intan. Untuk anda semua yang dalam santai kenangan.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tertular di media sosial hangat di udara.
1: Selamat FM bersamamu kembali menerusi pertemuan kita dalam tular di media sosial hangat di udara. 5.48 minit petang. Tular mengenai pelaksanaan budi diesel subsidi bersasar yang mana bermula 1 Julai lalu. Pelaksanaan budi diesel yang menetapkan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 ataupun RM2.15 seliter menjadi topik perbincangan hangat di media sosial ataupun di mana saja warga netizen kita. Netizen berkongsi pengalaman menggunakan MyDis ataupun MyCard di stesen minyak untuk verifikasi akses awal. Dan pengumuman kerajaan mengenai pengecualian fee tukar hak milik kenderaan diesel oleh JPJ selama 3 bulan turut mendapat perhatian terutamanya bagi mereka yang memandu kenderaan yang didaftarkan atas nama ahli keluarga. Juga tular mengenai cadangan sekatan media sosial di bawah 16 tahun dan rang undang-undang jenayah cyber 2026. Langkah kerajaan untuk memperketat kawalan digital negara turut menjadi perdebatan hangat. Sekatan bawah 16 tahun cadangan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC untuk menyekat atau mewajibkan pengesahan identiti menggunakan dokumen rasmi seperti MyCard bagi pengguna media sosial bawah 16 tahun. Mengundang pelbagai reaksi daripada ibu bapa dan juga golongan muda. Manakala pembentangan rang undang-undang baharu di Parlimen bagi menangani ancaman teknologi moden seperti deepfake, penipuan AI dan jenayah cyber rentas sempadan turut menjadi perbincangan serius

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan masuknya solat fardu isyak yang pada pukul 7.43 malam nanti.
2: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM.

0: bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Hud ayat 114 hingga 117. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nasaruddin.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, pagi dan petang, dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya, amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beriman.

Dan sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah diminasakan dahulu daripada kamu itu orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitik beratkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka, dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.

0: kenangan, kenangan.
1: Sandakan FM bersamamu. Nampaknya pertemuan kita menerusi Santai Kenangan edisi Rabu untuk petang ini berakhir di sini. Sekarang dah pukul 6.44 minit petang. Tujuh malam nanti siaran kami akan bersambung siar dari Sabah FM hingga ke pukul 5.50 minit pagi esok. Kami akan kembali bersiaran pada pukul 6 pagi dengan rakan penyampai yang lain. Anda telah pun terhibur dan menerima informasi-informasi yang disampaikan dari masa ke semasa. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang sebaliknya adalah daripada diri saya sendiri. Saya rakan penyampai anda, Iswadiman Syamsuddin, bersama dengan rakan jurutekdi bertugas, Saziri Ibin. Ucapkan salam hormat, salam bahagia, salam ceria. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan...

sepanjang zaman. Setulus cintamu kau curahkan. Dengarkan lagu-lagu retro terbaik kami sajikan kepada anda setiap petang. Santai kena.

0: mengimbau nostalgia. Nostalgia. Santai kenangan. Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM mengimbau kenangan lalu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Baik, kembali bersama Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 8 Julai 2026. Untuk kata-kata hari ini, jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Setiap pengalaman sama ada indah maupun perit membawa pengajaran yang membentuk diri kita. Siapa sebenarnya hari ini? Siapa kita sebenarnya hari ini? Kan? Apa yang berlaku tak mampu diubah, tetapi apa yang bakal berlaku nanti masih boleh kita usahakan. Masih boleh kita ubah. Terimalah masa lalu dengan redha. Jalani hari ini dengan penuh rasa syukur dan melangkahlah ke hadapan dengan harapan. Kerana setiap ujian yang ditempuh pasti ada hikmah yang menanti. Dan jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Jadikan setiap pengalaman sebagai guru terbaik dalam kehidupan. Untuk itu kita layan lagu ini, Bila Diri Disayangi. Terus layan Sabah FM. Bagus

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix, menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega. Ramu Safir. Sagiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
2: Anda sedang mendengar Sabah.

Ya, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati kepada anda yang baru saja mengikuti kami di Sabah FM melalui frekuensi 89.9 bersama dengan saya Ella dan sekarang ni pukul 7.12 minit malam. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan kita terlalu istimewa Emma yang orang kata menyapa ingin menyapa bunda tercinta Tantari Mas Merah Alis Rehman, Enda Osman, Ida Osman, Puan Mil Basri, Siti Freda, Eagle J, Y, Elmira, Erna, Marsha, Salih, Nurzita, Muhammad Sahir, Hasbi, Zafira. Boleh kita buat nyanyi lagu rap ini, okey? Baik, Sabah FM, bagus bah katanya. Dan kita ada Jalain Sukintan juga dari Pitas. Ini dia kata, salam simfoni tetap di hati. Dan katanya semoga sukses selalu dengan ucapan buat anak-anak Daddy, Elfi, Elfik, Elfah, Elfot, Ezek dan Elfo, Alnik, Neo yang berada di kejauhan. Semoga sentiasa sihat dan bahagia selalu bersama tugas seharian. Dan katanya Daddy di sini sentiasa sihat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Amin. InsyaAllah. Baik, untuk anda, orang kata setiap perjalanan ini memerlukan pengorbanan. Dan begitu juga dalam orang kata malam ni ialah juga inginkan kesetiaan anda hingga ke penghujung segmen simfoni tetap di hati. Baik, dirantai digelangi rindu. Ezad Sabah FM, bagus bah.

0: kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.9 dan terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: yang bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari hodimadani.gov.my.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Kemudian ketika berucap rasmikan kursus pemurnian pakaian dan tarian etnik Rungus di Kota Kinabalu. Tambahnya, usaha memelihara warisan masyarakat pribumi memerlukan pendidikan berterusan serta kerjasama erat antara agensi kerajaan, badan kebudayaan, industri pelancongan dan komuniti setempat. Ini kerana pakaian dan tarian tradisional bukan sekadar persembahan, malah mencerminkan identiti, sejarah serta nilai masyarakat Rungus yang perlu dipelihara untuk diwarisi generasi akan datang. Lebih 45 peserta terdiri penggiat budaya, penari, wakil industri pelancongan, pelajar dan pencinta warisan menyertai kursus berkenaan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Agusma.

0: kelakar di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega. Kamu Safir. Sagena Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
2: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Saba FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 8.01 minit malam. Okey, baik. Orang kata malam, orang kata lagi. Okey, Ella kata. Okey, kita nak buang tu kata-kata tu. Biar Ella yang berkata-kata pada malam ni. Pernah dengar tidak? Bukan rupa tapi hati yang membina nilai. Kadang-kadang kita ni terlalu cepat menilai manusia melalui rupa. Kan, tengok je orang tu penampilannya dan pandangan mata-mata semata-mata, pandangan mata semata-mata, ada yang dikatakan tidak cantik lah, ada yang dikatakan tidak kacak lah. Sedangkan nilai sebenar seseorang itu tidak pernah ditentukan oleh luaran saja, kan? Kadang-kadang ada orang cakap kita tidak cantik, kita tidak handsome, tapi mereka tidak tahu hati yang cantik dan elok itu paling penting. Kan, yang lebih penting ialah hati yang bersih, sikap yang jujur, amanah. Orang kata dalam tindakan, dalam setiap tanggungjawab, rupa boleh menarik perhatian, tetapi akhlak dan integriti yang baik mampu membina kepercayaan serta memberi makna dalam kehidupan. Bukan rupa tapi hati yang membina nilai. Baik, pada pukul 8.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan Muzik RTM Sabah. Baik, kita layan lagu ini. Teruskan dengan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Foli tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Konsert irama nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rock Bunny, Amir Yukis, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

kami tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Terima kasih kepada anda yang sudi temani Ella dan terus layan Sabah FM dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini, 8 Julai 2026. Baik, terimalah masa lalu dengan redha dan jalani hari ini dengan penuh rasa syukur dan melangkahlah ke hadapan dengan penuh semangat dan harapan. Percayalah, setiap pengalaman banyak pengajarannya dalam membentuk siapa diri kita pada hari ini. Oleh itu, jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Baik, sampai di sini saja Ella bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sabah FM, bagus bah.

FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada dan anda sedang mendengar Bakat Hype. Jom santai dengan kami dan kami sentiasa menemani anda setiap hari Rabu malam bermula daripada 8:30 malam sehingga 9 malam. Dan bakat kami hari ini, tahun lalu kita banyak menampilkan bakat-bakat dari segi vokal, tetapi tahun ini kita membuat sedikit pembaharuan. Kita akan membuat sesuatu yang lain lagi, okay? Tapi sebelum kita dengarkan dulu bakat kita pada episod ini, jom kita dengarkan dulu instrumental yang pertama daripada bakat jemputan kita. Jom.

0: Ya, itu dia lagu pertama yang didendangkan di mana Max bakat jemputan kita pada malam ini. Apa kabar, Max?
1: Kabar baik.
0: Kok okey?
1: Okey.
0: Macam kau nervous?
1: Bulilah.
0: Bulilah, dia bilang. Jemputan ya, pertama kali buat sesi begini.
1: Ya, ini pertama kalilah dalam hidup saya.
0: Dalam hidup saya. Kita harap akan lebih banyak di masa yang akan datang. Ya, jadi sebentar tadi Max telah memainkan sebuah instrumental yang di mana dia mainkan sebuah lagu nyanyian tapi ditukarkan kepada jadi gitar solo lah orang bilang kan. Jadi gitar solo. Itu lagu Every Summertime yang dipopularkan oleh Nicky. Jadi Max, saya mau berkenalan lagi sedikit sama kau. Sedikit dulu. Nanti kita kasih tambah sana belakang. Jadi boleh bagi tahu saya Max nama penuh, asal mana sekarang? Masih bekerja kah? Sudah bekerja kah atau masih menuntut di mana-mana institusi?
1: Nama saya Max Efrain James. Saya berasal dari Keningau dan sekarang saya masih belajar lah.
0: Yeah. Kenapa kira masih belajar itu?
1: Sebab sekarang tengah intern.
0: Ya, sebenarnya Max juga merupakan pelajar pelatih. Okay, dari Keningau sampai pergi sini keke, sekarang sedang belajar lah kan?
1: Yeah.
0: Sudah berapa tahun tuh di sana?
1: Kira dekat 3 tahun sudah lah.
0: 3 tahun, jadi ini macam kira tahun terakhir lah nih kan?
1: Yeah.
0: Sebab menjalani latihan industri sudah kan?
1: Betul.
0: Yeah, dan adakah diploma itu kan major kah dan minor atau major sahaja? Major instrument max?
1: Sebenarnya memang ada major dan minor, tapi pelajar sama sana minor dia satu saja dan sudah ditetapkan yaitu keyboard.
0: Oke. Jadi kau tidak suka main keyboard pun, kena main keyboard lah.
1: Ya, begitu. Betul.
0: Oh ya, betul. Terus dia dengar tu. Awas, lecturer dengar. Okay. Jadi kita masih mau dengar lagi ya, Max punya apa nih guringan gitar dia. Jadi mari kita dengarkan lagu yang kedua daripada Max, yaitu sebuah lagu yang asalnya dimainkan oleh Combo RTM Sapa. Okay. Dan sekarang ini, hari ini, malam ni kita akan mendengar lagu ini dimainkan oleh Max seorang sahaja. Dan terimalah lagu yang seterusnya, Selamanya Cinta.

0: dia lagu Selamanya Cinta yang asalnya dimainkan oleh Combo RTM Sabah. Wah, hebat toh. Combo RTM Sabah ni ada 13 orang main lagu tu. Tetapi hari ini kita dapat dengar si Max satu orang saja main tu lagu. Jadi Max, saya mau tanya, macam mana Max dapat idea itu, dapat jadikan dia macam dari 13 orang pemain punya lagu kan dia jadi satu orang punya feel begitu.
1: Sebenarnya mengambil tes semua cakap dia mengambil masa yang panjang lah juga. Dan sepanjang itu saya cari idea di YouTube, terutama dari satu orang nih, gitaris famous. Nama dia si Matthews Asatoh lah.
0: Matthews. Macam kalau diselap sih, di sini artinya mana orang nama Matthews? Tapi dia di technical lah. Okay. Tapi ini Matthews apa nih, orang
1: Matthews
0: putih
1: Asatoh, kan? Ya,
0: orang putih. Okay, bukan. Okay, jadi dari sana kan adakah si Matthews ini adalah kau punya inspirasi ataupun dia tiba-tiba saja muncul di kau punya FYP begitu?
1: Dia ya betul, dia jadi saya punya inspirasi lah. Entar inspirasi untuk saya mau main gitar lah.
0: Okay, saya mau tanya dari umur bila start belajar main gitar nih?
1: Kalau yang pegang betul-betul gitar mungkin
0: masa masuk college lah nih kan.
1: Kita juga. Okay. Kalau pegang betul-betul saya 7 tahun lah gitu.
0: Sekejap, siapa mau pegang betul-betul? Betul-betul saya pegang. Okay, main-main lah. Maksudnya itu yang betul-betul berkecimpung dengan gitar lah tuh kan. Umur berapa tadi?
1: 7 atau 8 lah.
0: 7 atau 8 tahun. Masa itu kau pegang gitar apa? Kayu?
1: Gitar kayu lah yang kalau orang ngambung bilang gitu.
0: Kapok.
1: Gitu.
0: Saya pun kurang pasti lah kenapa kena panggil gitar kapok. Kan kau pernah terpikir kenapa panggil gitar kapok.
1: Juga, tapi mungkin itu salah satu nama
0: nama apa, samaran gitar.
1: Nama samaran lah kan.
0: Aku jawab, kalau cakap nama samaran, apa nama samaran kau di kampung?
1: Juga mix juga, tapi kalau ni semuanya beliau saya, ada nih nama dusun dia panggil.
0: Apa?
1: Ondu dia bilang.
0: Ondu. Ya, itu yang kita mau dengar tuh, Ondu. Jadi kalau Ondu, mana kau? Sini, dia bilang.
1: Nah, gitulah.
0: Okay. Jadi gitar pun ada nama samaran, gitar kapuk. Tapi kalau gitar elektrik apa kita mau panggil? Gitar karan.
1: Gitar karan, iya.
0: Gini lah nih bahasa Sabah, sangat unik, okay? Jadi, selain daripada itu kan, Meg, kamu tahu juga apa yang membuatkan kau memilih kau punya jalan lah, orang bilang. Kau punya jalan untuk ke arah musik nih. Sebab sampai hari ini kita masih rasa macam bukan semua orang boleh terima musik itu satu kerja, ya kan?
1: Betul.
0: Jadi, apa yang membuatkan Meg pilih ini kerja, ya?
1: Okay. Kali ini.
0: Tidak apa. Ya, kita inilah nih, kita mau santai, kita dengar. Okay. Sebab dari input Max nih kan, mana tahu orang yang lebih muda dari Max kan, terbuka minda, ataupun orang yang dewasa terbuka minda juga kan, macam mana ya, pandangan Max apa?
1: Okay.
0: Ataupun kenapa memilih ini jalan?
1: So pertama memang masa budak nih saya pernah pikir lah untuk mau jadi seorang pemusik, macam biasa lah, kalau budak-budak nih kan berimajinasi besar, mau jadi pilot ke apa, tapi... Tapi ya, suatu hari ini dia ada umumkan lah dengan RTM juga. Ya, masa saya masih budak, tim itu senapak ada combo RTM perform di 1B. Kami jalan-jalan, dan semuanya bapak saya dia bawa pikir tengok lah. Jadi dari sana, biasanya saya nampak kalau pemusik ini kan di gereja saja, Pak. Momen. Jadi saya pun terpikir, boleh gak pula main musik di luar, main di mall begini. Dan saya nampak RTM, macam pemusik ini ada kerjanya juga pula nih, selang. Lagi-lagi masa itu ada satu orang yang betul-betul kenal, dan akhirnya saya...
0: Dan akhirnya kau patut jumpa
1: juga
0: dia
1: di sini. Si Romeo lah.
0: Kejap, saya mau tanya dulu, tahun bila tuh? 2000 berapa itu?
1: 2000, di antara 2013 sampai 2014.
0: Saya rasa masa tuh musim-musim apa nih? Carta lagu kali.
1: Carta lagu atau bintang kecil lah?
0: Mungkin lah kan, mungkin ya. Terus sebenarnya umur Max masa tuh agak-agaknya berapa?
1: 2013 mungkin dalam baru darjah 3.
0: Tuh, 9 tahun. Tapi boleh... Yang saya surprise nih dengan Max, dia boleh terfikir, musik nih boleh juga main di luar, ada kerja juga pula nih. Kau boleh terfikir begitu 9 tahun saya tidak terfikir. Saya terfikir saya mau curi-curi keluar rumah, pergi panjat pokok. Sebab kalau kami ini time budak, kalau bapak mau pergi kerja kena suruh duduk diam-diam dalam rumah, jangan keluar, nanti kena culik, dia bilang. Tapi mana ada. Yang dalam kepala saya kan, saya mau pergi main, saya mau pergi panjat pokok, pergi putik tuh mangga, itu saja.
1: Biasa.
0: Tapi bila kau kena buat jalan keluar begini kan, wow, kau pernah terfikir yang boleh kau terfikir yang apa ni, wah ada kerjaya pula main muzik ni. Ya, tapi apa-apapun bagi pandangan saya rasa kalau main muzik ni bukan setakat minat saja kan. Kamu kena, kita lah kan, kita kena usahakan tu benda kan, supaya kita ada jalan lah. Kalau tidak usahakan, sana-sana saja lah kita kan.
1: Betul.
0: Iya, itulah dia perkongsian daripada si Max. Jadi kita mau sambung lagi sebenarnya. Dia ada lagi dua lagu nih mau main. Jadi untuk lagu seterusnya nih, Max akan mengiringi saya. Oke, saya akan dendangkan satu lagu untuk pendengar kita. Oke, yang bertajuk Insan Tadau. Oke, mari saya kasih nyanyi dulu kamu.

0: lagi bersama dengan kami dalam Bakat Hype. Jom santai dengan kami. Dan di sini saya ingin war-warkan kepada semua untuk like, follow, subscribe dan share hiburan dan muzik dan juga combo RTM Sabah. Jadi kamu bolehlah add, follow, subscribe di platform media sosial kami seperti di Facebook, Instagram, YouTube dan juga TikTok. Okay? Dan teruskan sokongan anda kepada kami. Seperti mana Max menyokong RTM, di mana matanya dan mindanya terbuka untuk apa ni ikut dia punya orang yang dia suka tengok masa tu, yaitu si Romeo, gitar combo RTM Sabah. Dan bila dia datang sini practical, Romeo lah dia punya penyelia. Okay, yeah. Mio, kau dengar tu? Okay, alright. Max, saya mau tanya. Sekarang ni masih pemuzik dan juga pelajar lah kan?
1: Iya, yeah, betul.
0: Okay, jadi apa bahagian lah batu kan? Menjadi pemuzik dan pelajar ni kan apa yang susah?
1: Masa yang kita perlu bahagialah.
0: Seperti
1: masa untuk kita mau dicakap cari duit lah untuk yang masa main music, main gig begitu, and then karena bahagia kita punya masa untuk mau study lah. Itulah kalau saya.
0: Jadi macam mana kau kasih balance tuh?
1: Satu, dia dari saya kasih balance dia melalui disiplin kan masa. Kadang-kadang kita ini pandai lalai.
0: Betul, kita tidak pandai jaga masa.
1: Dan seterusnya kena urus kita punya masa kita lah yang kena urus bagus-bagus lah masa. Itulah luas ya.
0: Okay, satu soalan lagi Max. Kalau kau ada peluang untuk ubah sesuatu dalam industri muzik di Sabah inilah, kau rasa apa yang kau mau ubah?
1: Kalau saya rasa paling yang bukan ubah lah tapi tambah is peluang untuk mau pemusik untuk perform lah. Sebab saya tengok macam di Sabah kan ada juga event-event yang untuk musik, musician untuk perform, tapi masih kurang berbanding di Semenanjung ataupun di negara luar lah macam Indonesia.
0: Okay.
1: Di mana ada sana sini kan ada festival. Jadi lagi ramai musician yang kita nampak lah.
0: Macam penarikan dia ni music festival lagi kan.
1: Begitu ya.
0: Music festival betul ya. Di Sabah ni sebenarnya kurang kan kita nampak music festival kan. Music festival ni kebanyakan kita nampak festival terus yang semua bercampur kan.
1: Ya, betul.
0: Dia tidak ada yang macam satu spesifik music festival begitu. Yang orang boleh enjoy pelbagai jenis musik di dalam satu musik festival begitu tuh kan? Ya. Okay, satu pandangan yang baik. Kita berharap sebab setakat ni kalau tidak silap saya yang ada di KK ni hanya KK Jazz Festival,
1: yeah,
0: tapi dia spesifik kepada music jazz. Music festival ni besar kan? Dia besar, jadi mungkin ada yang boleh dengar rock, ada yang boleh dengar alternative, ada yang boleh dengar pop kan? Satu hari kalau ini kau punya impian ke apalah ni kan? Maka tahu satu hari nanti kau boleh jadi organizer kan? Okay lah, alright, kita sudah sebenarnya dekat hujung sudah siaran kita, jadi untuk minggu ni kita mau ucap terima kasih kepada Max sebab sudi meluangkan masa dengan kami dan menghiburkan para pendengar. Okay? Sebelum itu, Max, coba kau bagi dulu nasihat kepada pendengar-pendengar di luar. Mana tahu ada adik-adik yang memerlukan inspirasi. Begitu.
1: Okay. Inspirasi. Okay.
0: Macam Max cakap tadi, mendisiplinkan diri itu. Kenapa pentingnya mendisiplinkan diri itu? Jadi mana tahu apa yang membuatkan Max memilih mendisiplinkan diri itu boleh dikongsikan kepada pendengar kita.
1: Okay, paling saya mau tekan is disiplin lah. Sebab kadang disiplin ni kadang tidak dia on off orang bilang lah begitu. Itu kita perlu elakkan lah. Kalau boleh disiplin tu terus kekal disiplin sampai bila-bila supaya kita boleh nampak kita punya improvement sampai bila-bila lah begitulah.
0: Okay, terima kasih. Dan sudah semestinya para pendengar di luar sana bolehlah menonton sedutan episod Bakat Hype ini di FB page Combo RTM Sabah yang diterbitkan oleh Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Saya Evelyn ingin berterima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat menjayakan program Bakat Hype ini. Tanpa mereka program ini tidak akan berjaya. Jadi kita dengarkan lagu terakhir daripada Max dan juga Combo RTM Sabah yaitu Pertama. Jumpa lagi.

0: 9 malam.
1: Bonsoir.

0: lah sedap. Soalnya gimana? Soalnya gimana? Soalnya
1: ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Oh gitu, Pak. Come on, Mel.
2: Abangnya ya?
0: Oke. Okay.

Okey, itu dia Ricky Mara dan Maldini Sydney Pukulan Borneo. Lagu pembukaan kita malam ini menerusi segmen Varia. Selamat malam semua yang terus kekal layan Sabah FM. Anda masih lagi bersama kami. Okey, dalam segmen ini kamu boleh request 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza genre dan juga berbeza-beza penyanyi. Ada 3 jam bersama Ozel sampai 12.30 malam. Ozel kasih kawan kamu. Sambil-sambil itu, kita payung lagu kamu dan kongsikan info-info terkini, info-info Piala Dunia. Okey, ada yang sudah, negara yang kamu betul-betul minat dan juga idola yang kamu minat sudah pun pulang kampung, sudah keluar dari FIFA World Cup. Jadi ramai yang jiwa bersedih sekarang ini kan. Jadi saya mau payung kamu lagu daripada Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Sabah FM, bagus banget.

0: bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Juni

Thailand yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan

0: pagi kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bah. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Ya, santai terus bersama Ozil sampai 12 tengah malam nanti. Okey, apapun, tak hanya untuk negara-negara yang berjaya melayakkan diri ke suku akhir. Ada 8 negara yang melayakkan diri di Piala Dunia 2026 untuk suku akhir kali ini. Okey, antaranya Morocco, France, Norway, England, Spain, Belgium, Argentina.

hati yang terbuka, dengan lapang dada, minat bola, memang minat bola. Jangan sampai gaduh-gaduh, ha? Okay? Mesti ada yang peminat Messi kan, ada yang peminat Harry Kane, apa semua. Walaupun bola sepak, jangan gaduh-gaduh. Sebab ini adalah hanya sukan saja. Sebab ada saya nampak ular bah video, dorong bergaduh masa tengok bola. Jadi janganlah ikut contoh seperti itu. Kita minat bola dengan semangat kesukanan yang tinggi, bukan untuk bergaduh kan. Okey, jadi Ozel mau kongsikan kepada kamu perlawanan pertama yang berlangsung untuk suku akhir. Tinggal 8 pasukan saja lagi, akan berlangsung bermula 10 Julai pukul 4 pagi di antara France dan Morocco. Kamu rasa negara mana yang menang nih? Cuba kamu chat-chat ataupun info-info dulu, teka-tekuk-tekak-tekik. Berapa kosong kamu rasa? Kamu WhatsApp sekarang di 0194904848.

0: Who once again on the swivel? Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, what a
0: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
2: dari yang menggagalkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus.

Itu dia Ray Guntabi Lumanga Dr. Dika. Okey, selamat bekerja untuk kamu orang yang tengah bekerja malam-malam macam ni kan. Sambil-sambil kamu kerja, kalau kamu teringin betul dengar lagu, ada lagu favorite kamu ataupun lagu untuk seseorang. Jangan kasih lama, bah. Kamu terus WhatsApp sekarang di 0194904848. Okey. Apapun terima kasih Rosita. Rosita pula. Norzita. Okey. Dia bilang di sini tiada mood sudah mau sokong Piala Dunia. Tiada sudah yang dia idolkan. Kecewa yang amat ni. Tapi terpaksa kita terima dengan hati yang terbuka, dia bilang. DJ Ozil macam mana? Dia bilang, saya pun memang kecewa jugalah. Sebab kita punya idola. Memang macam sama juga idola kita ini. Bila saya tanya, siapa idola kamu? Portugal, Bang Dodo, dia bilang. Semua pun orang minat Ronaldo, tapi itulah. Yang penting kita minat-minat bola juga. Tapi jangan sampai gaduh-gaduh, kan? Kalau macam saya, masih saya tengok juga bola sebab memang jiwa bola tuh masih ada dalam diri. Walaupun kita minat seseorang, tapi permainan bola sepak itu perlu diteruskan. Sebab ada lagi beberapa negara yang masih beraksi, memang mantap, memang syok, makin panas itu kejuaraan. Jadi ada lagi England di sana, ada lagi Morocco, ada France, Mbappe pun ada kan. Ada Olise dan juga ada juga negara Switzerland. Jarang-jarang tahu Switzerland masuk 8 besar. Ini memang kejutan yang sangat-sangat bagus. Belgium pun ada lagi. Oke. Argentina memang tidak dinafikan juara bertahan. Jadi tahun ini mampukah Argentina mengekalkan kejuaraan dorang? Kita sama-sama nantikan sampai perlawanan akhir Piala.

yang boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapat elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: mulai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12 tengah malam.
1: Sabah FM bagus banget, masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, kita payung lagi lagu-lagu permintaan kamu sekejap saja lagi. Sambil-sambil itu Ozel mau share dengan kamu info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah, di Tawau, Lahad Datu, Sandakan dan juga Kinabatangan. Okey, ini amaran ribut petir berkuat kuasa sehingga 11 malam ini. Jadi untuk kamu yang berada di daerah yang Ozil sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Ini dia Manskin, Begin, Sabah FM, bagus pak.

Kini kembali Junior.

Tak Mungkin Bersama, lagu permintaan si Lisa. Terima kasih untuk lagu galau malam ini kan. Kalau kamu tengah bersedih, tengah orang bilang sakit mental, sakit jiwa sebab ada tim kamu keluar dari Piala Dunia, jangan lama-lama sedih, okay? Bangkit kembali sebab ada lagi idola-idola kita yang tengah beraksi di Piala Dunia, okay? Move on, orang bilang, okay? Apapun, Hazel mau kongsikan kepada kamu lokasi kempen Derma Dara Bergerak Kota Kinabalu untuk besok 9 Julai 2026 yang bertempat di Lobby Hospital Queen Elizabeth, bermula 9 pagi sehingga 4 petang, okay? Pada hari Jumaatnya pula 10 Julai bertempat di SICC Sipadan Hall Aras 4, bermula 9 pagi sampai 4 petang, okay? Untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan info kempen Derma Dara di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

Tarian yang menggelarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling view cantik Pulau Labuan.

hang Piala Dunia semakin rancak sekarang ini kan. Okey, tinggal 8 pasukan sahaja lagi. Kita sudah berada di suku akhir. Okey, untuk pada 10 Julai pertemuan di antara France dan juga Morocco pukul 3 pagi guys, okey. Dan seterusnya pada 11 Julai pula Spanyol menentang Belgium. Memang antara pasukan-pasukan terbaik sudah ni. Okey, seterusnya pada 12 Julai di antara Norway dan juga England. Okey, jadi kamu stay tune pasukan manakah yang marah ke semifinal nanti. Okey, pada 12 Julai juga pertemuan di antara Argentina dan juga Switzerland. Okey, jadi cuba kamu teka ataupun ramal sekejap pasukan mana yang bakal ke semifinal. Kamu WhatsApp sekarang di 0194904848.

0: Goosebumps Kabar FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Kimi.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Agus Ma.

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: baik. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Shah dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, satu

0: adalah Radio Sabah FM. Bagus bang.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Mini Piala Dunia.
1: Macmahon Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 bilion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Setia Nasional FM. Hari ini 9 Julai 2026, saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim binti Syed Yahya Kamal. DJ anda untuk 6 jam bermula 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada rakan tugas yang sebelum ini bertugas dari pukul 8 hingga ke 12.30 malam bersama Ijat dalam pilihan bersama 2.0 Nasional Malam. Apa khabar anda pada hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa dirahmati hendaknya. Istimewa buat pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Ucapkan semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipenuhi dengan kebahagiaan buat insan tersayang. Jadikan pertambahan usia ini sebagai satu semangat baru untuk terus melakar impian dan mencipta kejayaan. Buat anda yang sedang memulakan tugas, keluar mencari rezeki, memandu ke tempat kerja atau sedang bertugas di mana sahaja, ingatlah bahawa setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan membuahkan hasil yang indah. Kata mutiara, untuk yang mencari rezeki membuka hari, rezeki tidak datang kepada mereka hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang berusaha, berdoa dan tidak berputus asa. Terus bersama Nasional FM kerana kami janjikan bagai hiburan menarik menemani anda selama 6 jam ini. Geng Burung Hantu.

jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

sedang memandu yang melewati kawasan Kelantan, Gua Musang, Terengganu, Besut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan Dungun. Kalau di Pahang, di Jerantut, Sarawak, di Miri, Marudi, Sabah, Pandalaman, Beaufort dan Pantai Barat Putatan, Panampang, Kuala Kota Kinabaru dan Tuaran. Kerana apa? Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi sehingga pukul 2 pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan ini, diharap lebih berhati-hati kerana waktu hujan jalan akan jadi sedikit licin. Jadi jarak pemanduan, jarak selamat kenderaan itu kena di tingkatkanlah kan, kena diberi perhatian supaya kita sentiasa fokus dalam pemanduan dan selamat sampai ke destinasi. Itu yang paling penting. Kepada anda yang sedang bersantai-santai, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Terus bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi yang kita akan kongsikan bersama. Nasional FM, senang.

0: Bola Sepak Dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
0: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi

menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai

kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hari ini hari Rabu, orang akan tanya harga minyak kan, harga diesel kita, petrol kita naik ke? Naik ke turun ke? Untuk 9 hingga 15 Julai 2026, alhamdulillah harga masih kekal. Ini menunjukkan komitmen kerajaan madani melindungi rakyat serta memastikan bekalan api kekal terjamin. Untuk RON 97 dan 95, kalau 97 RM4 seliter, RON 95 RM3.37 sen seliter untuk yang tidak menggunakan budi 95. Untuk budi 95 masih kekal RM1.99 sen seliter. Untuk diesel masih kekal RM2.10 seliter. Itu

0: terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

0: Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Bersama saya Juliana Evans.
1: Saya Zee the Brother Skip.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Adi.
3: Hello, Science Friend.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
4: Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini menemani anda. Terima kasih kerana sentiasa berada dalam geng Burung Hantu Nasional FM, okey? Dalam kesibukan kita menjalani rutin harian, ada insan-insan hebat sebenarnya yang terus bekerja tanpa mengira siang dan malam. Siapa dia? Tentunya terima kasih kepada pasukan keselamatan dan kesihatan yang bertugas 24 jam, okey? Ketika kita sedang lena di buai mimpi, mereka lah yang berjaga. Ketika kita menikmati masa bersama keluarga, mereka lah yang masih menjalankan amanah demi memastikan kehidupan kita berjalan lancar seperti biasa. Tidak lupa juga kepada abang-abang lori yang ketika ini sedang dalam pemanduan tugasan ke mana juga destinasinya, semoga dipermudahkan perjalanan dan urusan hendaknya. Terima kasih kerana meredah perjalanan jauh, hujan dan panas. Kerana apa? Kerana bagi memastikan bekalan harian dan pelbagai keperluan sampai ke destinasi tepat pada masanya. Dan tentu juga untuk abang-abang kurier kita, walaupun tidak memakai baju adiwira, tetapi setiap hari anda membantu memudahkan urusan orang ramai. Terima kasih saya ucapkan, inilah orang-orang hebat yang ketika ini mendengarkan Nasional FM. Teruskan hiburan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
0: Ini tiada dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 billion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas

sentiasa di hati. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, diharapkan semoga anda masih lagi kekal segar matanya, kerana saya masih segar lagi di sini menemani anda. Okey, ada sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan. Yang mana yang bising selalu nampak menang, yang diam selalu menjadi mangsa. Ada kan, kita ada kadang-kadang, kita ni seorang yang pendiam. Bukan kita diam maksudnya kita tak sakit. Bukannya kita diam maksudnya kita tak punya hati. Tapi yang selalu bising ni, yang nampak macam asyik nak menang ni, dia adalah seorang yang mulut lepas, suka sindir. Tapi kalau kita ada kawan yang macam tu, kita kenalah tinggalkan. Bukan tinggalkan, jaga jarak lah. Kalau kita nak tinggalkan kawan kita ni, tak baik pula kan. Kita kena jaga jarak, jauhkan. Kita kena kurang ruang untuk orang yang toksin masuk, toksik masuk kat dalam emosi kita. Sebabnya kita kena menjaga emosi kita sendirilah. Jadi seorang yang mulut lepas, suka sindir. Tapi kalau kita ada kawan yang macam tu, kita kenalah tinggalkan. Bukan tinggalkan, jaga jarak lah. Kalau kita nak tinggalkan kawan kita ni, tak baik pula kan. Kita kena jaga jarak, jauhkan. Kita kena kurang ruang untuk orang yang toksin masuk, toksik masuk kat dalam emosi kita. Sebabnya kita kena menjaga emosi kita sendirilah. Jadi sin masuk, toksik masuk kat dalam emosi kita. Sebabnya kita kena menjaga emosi kita sendirilah. Jadi

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream secara langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya tau. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai sembang bola dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026

stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 bilion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pengalaman

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bertemankan Hanim untuk geng burung hantu. Sedikit info yang Hanim nak ceritakan. Ini bukan cerita pasal info lah kan. Lebih kepada anda yang ada masalah. Cari me time waktu malam. Bila anda mencari me time waktu malam tu, ibarat tahan mengantuk pukul 2 pagi sebab nak me time. Ni akan membuatkan kita rasa macam nak balas dendam kepada diri sendiri sebab waktu siang sibuk menguruskan anak, sibuk di pejabat. Kalau dekat office tu daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang, ada yang pukul 9 pagi sampai 5 petang. Lepas tu kesesakan lalu lintas pula, bila balik anak pula buat hal menangis, nak itu nak ini, layan pula anak, lepas tu nak basuh baju, kerja tak henti-henti, dah balik kerja punch in pula kerja dekat rumah, jadi kerja tu tak berhenti-henti sampailah pukul 11 malam. Pukul 11 malam baru kita nak rehatkan mata. Nak rehatkan mata, masa tu lah waktu kita nak beli online, tengok TikTok, dengar radio. Waktu tu lah kita kan. Lepas tu kita jadi susah nak tidur. Kita nak susah nak tidur sampailah pukul 1-2 pagi. Ni boleh mendatangkan protes mental. Otak menolak untuk tidur demi menuntut semula kebebasan peribadi. Kebebasan peribadi tu, itulah waktu kita nak tengok telefon tu. Waktu-waktu macam ni lah, rasa macam tenang. Telefon tu kita yang punya, tak ada gangguan. Anak dah tidur lena kan. Masa siang dicuri katanya. Harga dibayar, hutang tidur buat hormon stres naik. Badan hancur dan emosi burn out esok paginya. Jadi berhenti untuk balas dendam pada diri sendiri. Mungkin ada yang waktu ketika ini dah memang kerjanya pukul bermula daripada tengah malam sampai pagi, dia dah berehat daripada siang. Itulah yang kita tekankan, supaya kita cari waktu me time waktu siang. Kalau yang bekerja tu, waktu rehat tu betul-betul untuk rehat. Jangan nak buka handphone, nak balas WhatsApp kerja ke apa, tak payah. Kerana kita kena mencari ruang untuk diri sendiri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dia merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, untuk hari dan ketika ini, Hanif nak tanya, dekat wajah anda ada tak tahi lalat? Ada setengah orang rasa kurang confident ya bila ada tahi lalat dekat muka. Katanya kadang-kadang dia nak nampak licin je sampai sanggup buang tahi lalat tu kan. Lepas tu nak muka licin, tak nak ada sebarang tanda, katanya cela. Tapi sebenarnya kan tahi lalat tu adalah tanda kemanisan kita. Beza antara seorang demi seorang, sebab dengan adanya tahi lalat tu lah orang akan ingat kita. Manisnya si timah tu, tahi lalat yang mana, timah yang mana, yang ada tahi lalat dekat bibir tu. Lepas tu kalau bercakap pula kan, orang akan tengok je kemanisan kita sebenarnya. Jangan hilang keyakinan kerana ada benda kecil di muka kita. Itulah membuatkan orang ingat dekat kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik. Detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mini Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan.

mana-mana. Geng burung hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Untuk sekarang waktu pukul 3.11 minit pagi. Kalau tengok dekat dalam laman Muka Buku, terima kasih kepada anda yang singgah ke laman Muka Buku Nasional FM yang tinggalkan kata-kata untuk saya sebagai DJ anda Geng Buruh Hantu hari ini. Ada dari Nida Wahida, dia nak ucapkan happy birthday buat adik adik Nida Wahida hari ini. Namanya Angah, Siti Zubaidah Angah. Semoga sepanjang umur, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan sihat ceria bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Okey, ada juga daripada PKA Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasional FM sentiasa di hati, dari PKA Amin. Geng pokok, geng saka pokok apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Geng saka pokok apartmen dia. Macam-macam geng yang ada ya, lewat-lewat malam ni. Ada juga dari Muhammad Muhaimin. Selamat pagi. Abdul Jalil Tahir. Ada Saidin. Selamat pagi. Ada Sam Suardi. Dari Seberang Riau, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Santalia Berwas, Nenek Ani ada dekat dalam ni, on GBH. Ada Masya Saleh, waalaikumsalam, terima kasih. Semoga terus lancar hingga ke penghujung siaran, amin. Hendaknya begitu jugalah kepada anda pendengar setia, terus on Nasional FM sentiasa di hati. Okey, ada juga daripada Ita Rozaya Sumandak, Sabah, hadir. Salam DJ GBH. Okey, dari Nuri Wi, salam sarapan pulut sambal tumis sejam celik dah hari Khamis, katanya. Terima kasih kerana sudi tinggalkan komen di ruangan Muka Buku Nasional FM. Teruskan hiburan pagi ini bersama Geng Buruh Hantu.

Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan rumah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas

saya takkan geruhkan sesiapa. Saya akan menceriakan hari-hari anda yang daripada tadi bersama geng Buruh Hantu Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada ramai yang mata yang memandang. Terima kasih kerana sudi singgah dan meninggalkan pesan-pesan dekat dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada dekat sini Kiwati, ada Haliza Baha, ada Ita Chok daripada pukul 12.30 malam tadi kan, ada Syazila, ada Abdul Hadi, ada Di Osmera, Aini 67, AB Hashim, ada Karim Hamid, Lavender Girl, MRC juga ada. Ada daripada berbagai-bagai negeri kita bersama dekat dalam TikTok live berkongsi cerita. Itulah hebatnya pendengar-pendengar setia Nasional FM menyantuni antara satu sama lain. Ada Zulaika Azurin juga, Asnah Abu Hassan yang baru join kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mizi, ada Misha, ada Fiza Liza, terima kasih sebab bagi gift dekat kita. Okey, jadi kepada anda boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok live Nasional FM. Ada ramai kawan dekat situ. Lagi menceriakan hari anda untuk anda gadis-gadis Sabah terutamanya. Terimalah lagu yang membuat anda tersenyum pagi ini, Sumandak Sabah.

0: Mini Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas

Inilah kehidupan Pancaroba. Nasional FM sentiasa di hati. Ada tular yang baru-baru ni kan ada perkongsian daripada media sosial kita. Saat berada dekat supermarket, ada seorang wanita ni berkongsi ada satu situasi. Dia jumpa ada satu ibu ni beratur dekat kaunter, dekat kaunter rahmah. Tapi dia tengok ibu ni rupanya dia beli dua barang je. Anak dia minta beli roti. Harga roti dia RM44.20 je. Tapi dia tengok ibu tu tak beli pun permintaan, tak memenuhi pun permintaan anak kecil tu tadi kan. Kalau ikut pada kita RM4.20 sahaja kan. Tapi ibu tu pulang dengan dua barang sahaja. Betul-betul sangat tengah tak ada duit. Tapi RM4.20 tu bagi orang senang, dia adalah angka yang apa orang kata murah kan. Tapi ada setengah orang RM4.20 tu mungkin duit terakhir yang mereka ada. Jadi apa yang kita kena katakan, kena beringat supaya apa yang kita kena ingat, rezeki itu bukan kita yang tentukan, Allah Subhanahu Taala. Kita kena sentiasa bekerja, memberi yang terbaik, syukur kepada apa yang ada, itu yang paling penting. Perkongsian tu memang sungguh sedih, untuk bacakan tu pun sungguh sedih. Itulah, mungkin kita tak berada dekat tempat dia. Kalau kita lihat dan kita ada berkemampuan, tak salah untuk kita belikan anak kecil itu RM4.20 roti itu kan. Bila kita balik, kita akan teringat dan kita akan teringat lagi. Itulah kita, sama-samalah kita menyantuni antara satu sama lain, saling tolong menolong, bantu membantu. Itulah yang terbaik dilakukan sebagai kita yang masih diberi rezeki. Alhamdulillah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, Pak, janganlah kamu main sembarangan aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun jangan terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus.

0: Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca,
1: tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan. Masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan. Jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga dan Sabah FM.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

Betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah segala puji bagi Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata tiada sekutu baginya milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu wahai Tuhanku aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya wahai Tuhanku aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih. Tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM, mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Enggak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin tapi kebanyakannya orang kaya, ya, oleh iyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, tidak bergaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ini, bah, biasanya yang mengundang penyakit, kan? Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah, ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altu sa'adah mata taskunina al-qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altu sa'adah Aku bertanya kepada kebahagiaan, mata tasunin al-qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya ini dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh, bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, iza tawaffarat fihi salasatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, berbaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan karena Allah tidak memberi kita, tapi karena Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Makasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i.

0: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

lengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Mendengar kita sendakan FM.
1: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau ingat percaya?
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
0: sendakan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi untuk anda di mana juga berada. Yang bersama menerusi Evo 6.11 pagi ni. Kali ini Kak Nur gerakan solo ya. Menerusi Evo pagi ni. Hari ini 9 Julai 2026 bersama 23 Muharram 1448 Hijrah. Hari Khamis hari ini. Baiklah, di jam pertama kita akan kongsikan info cuaca 6.15 minit pagi. Berita ringkas Sabah FM 6.30 pagi. Laman Nurani terbitan rakan tugas Abang Syaf akan dapat ikuti. Utama 7 pagi dari pusat berita Agasa Puri akan dapat ikuti tepat pukul 7 pagi. Itu dia di jam pertama, dan dia di samping itu kita akan kongsikan info dari masa ke masa. Tak kurang juga kita kongsikan Piala Dunia FIFA 2026. Baiklah, kekal setiap bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

setiap Khamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.

0: Info Torture.
1: Info Torture hari ini. Sanakan FM bersamamu.
2: Ini info cuaca untuk hari ini. 9 Julai 2026. Hari Khamis hari ini. Dan cuaca bagi daerah Sandakan dan Telupit ya sama, pagi berangin, petang ribut petir di beberapa tempat, sementara malam hujan di beberapa tempat. Dan beralih ke daerah Kinabatangan, Buluran, Kinabatangan dan Buluran sama sahaja cuacanya, pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di kebanyakan tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Sementara Tongod pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Itu info cuaca. Dan kita kongsikan pula jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan, di mana pada pukul 12.15 tengah hari ketinggian air di bawah paras 40 cm dan 5.30 minit petang ketinggian air di bawah paras 4 cm, sementara pada pukul 9.54 minit malam ketinggian air di bawah paras 20 cm. Itu dia dibawakan info cuaca menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia dan jadual air pasang surut menerusi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
0: Info cuaca hari ini.
1: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM bersamamu.

0: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kan aku taruh.
1: Nah kan, kau tidak percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sendakan FM bersamamu.
4: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit bela dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit bela dunia

Salam Rakyat dan Salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Rang Undang-Undang RUU Perwarisan Harta Orang Islam 2026 dijangka dibentangkan dalam persidangan DUN Sabah tahun ini. RUU itu sebagai usaha memperkukuh pengurusan dan pentadbiran perwarisan harta umat Islam di negeri ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, cadangan RUU berkenaan akan dikemukakan kepada Kabinet Negeri untuk perincian dan kelulusan sebelum dibentangkan di DUN. Penyediaan RUU tersebut dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pandangan pelbagai pihak.

Seminar kolaborasi TVET Perkayuan Sabah disaran menjadi platform kekal bagi memperkukuh kerjasama strategik antara kerajaan, institusi pendidikan dan industri dalam melahirkan modal insan berkemahiran sekaligus memacu pembangunan industri perkayuan negeri. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas Dato' Mat Hanafi Ahmad Kasim berkata, pasaran dunia yang berubah pantas menuntut semua rakan strategik untuk segera memperkenalkan program latihan yang relevan dan praktikal. Beliau ditemui selepas merasmikan penutupan seminar kolaborasi TVET Perkayuan Sabah 2026 di Kota Kinabalu.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Bersama kuasa muzik yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM.

0: Lebih hiburan. Evo.
1: Ya, lebih info, lebih hiburan Evo 611 bersama Kak Nur ketika ni ditemani oleh penolong jurutera Saimin Borhan. Dan 6.45 minit pagi nanti kita akan ikuti laman Nurani. Jadi kepada anda yang sedang memandu pada ketika ni, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: bersama Kuasa Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sidang pendengar, apa khabar semuanya? Semoga sentiasa berada dalam kebaikan dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, dating atau temu janji adalah perjumpaan di antara dua pihak yang telah ditentukan masa dan tempatnya untuk menyampaikan sesuatu atau mendengar sesuatu, sehingga adanya kesepakatan atau jawapan di antara dua pihak dan masing-masing menunjukkan senyum, gelak tawa, tanda gembira dan bahagia bagi keduanya. Dating temu janji ini boleh berlaku kepada pasangan suami isteri, di tempat kerja, bersama klien dan lain-lain. Perkara ini sesuatu yang sangat dihargai dan momen yang mahal untuk dikenang. Dan apabila temu janji berlaku pengkhianatan atau tidak menepati waktu, akan menimbulkan kekecewaan

0: bagi satu pihak, bahkan boleh membawa kepada kerugian bagi satu pihak. Kadang rasa bersalah apabila kita datang tidak menepati waktu. Sidang pendengar yang berbahagia, daripada banyaknya temu janji itu, ada temu janji yang sangat mulia, yang sangat berharga, iaitu temu janji kita bersama Allah Subhanahu wa taala pada solat fardu 5 waktu. Namun tanpa sedar, kadang kita sendiri terlepas pandang perkara itu, sehingga ada yang datang lewat, dan lebih parah lagi, ada yang tidak datang tanpa rasa bersalah. Sedarkah kita perbezaan temu janji kita sesama manusia? Apabila seringkali datang lewat, boleh jadi kita ditinggalkan dan kita dimarahi, dan belum tentu diterima semula. Sedangkan temu janji kita bersama Allah Subhanahu wa taala kerap diabaikan dan tidak dipeduli, lewat atau tidak mendirikannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia sentiasa menunggu kedatangan kita dan sentiasa membuka pintu kemaafan untuk kita. Saya mengajak kepada diri saya sendiri dan sidang pendengar saudara-saudari sekalian, agar kita menjaga waktu temu janji kita bersama Allah Subhanahu wa taala pada waktu solat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta," surah An-Nisa ayat 103. Artinya, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dalam riwayat menyebutkan, artinya solat pada awal waktunya mendapat keredaan Allah, dan pada akhirnya mendapat pengampunan Allah. Dan selagi seseorang hamba itu akan mengerjakan solat, dan tiada dia melupakannya dari waktunya, dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba Allah yang sentiasa mendirikan solat. Sidang pendengar yang mulia, semoga dengan perkongsian ini menjadi asbab perubahan dan kesedaran buat kita semua, agar kita tahu ada pertemuan yang lebih mulia, dan kelak akan ada pertemuan yang lebih dahsyat yang akan ditentukan nasib kita sama ada syurga atau neraka tempat selamanya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: sedang mendengar Sandakan FM bersama Om Sama. Evolusikan muzik anda.
1: Okay.
2: 6 hingga 11 pagi.
1: Hey, Tiki Azalea.
3: I'm Tolo.
4: Where's Khalifa, man?
1: Jason Royale. Cool. Let's
0: go. Evo. Sandakan FM bersama.
5: Ya, Evo dalam 11 ketika ini bersama Kak Nur. Dan kita kongsikan harga ringgit petrol diesel kekal mulai 9 hingga 15 Julai. Di mana berkuat kuasa tengah malam ya 9 Julai hinggalah Rabu depan 15 Julai, harga ringgit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Harga runcit tanpa subsidi RON 97 kekal RM4 seliter, 9 RON 95 RM3.37 seliter, diesel RM3.97 seliter. Sementara harga subsidi RON 95 budi 95 RM1.99 seliter, budi diesel RM2.10 seliter, SKPS ataupun sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter, sementara SKDS ataupun sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Di mana MOF memaklumkan harga mentah global menyederhana, risiko gangguan geopolitik masih wujud, kerajaan menggesa pengguna bahan api berhemat dan perancangan perjalanan cekap. Itu yang dapat kita kongsikan bersama menerusi Evo 611. Baiklah, terus kebahagiaannya, kebahagiaan kesejahteraan kekal bersama kita, itu yang kita harapkan. Jangan lupa terus gembira selalu bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Utama 7 pagi akan dapat ikuti tepat pukul 7 pagi nanti.

0: Hai semua, saya Siti Nurhaliza. Jangan lupa untuk dengarkan Sandakan FM bersamamu. Jadi pengganti.
1: Sebentar lagi, utama Nujo Pagi. Utama.

had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: Berkuat-kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Bodi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Had usia persaraan penjawat awam kekal 60 tahun seperti dasar sedia ada. Keputusan tersebut dipersetujui menerusi mesyuarat Jemaah Menteri. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil, menerusi kenyataan berkata, buat masa ini tiada keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan tersebut. Sebelum ini, cadangan bagi menaikkan umur persaraan wajib sehingga 65 tahun dilaporkan akan dikaji dalam tempoh pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Selaras dengan status Malaysia yang menuju ke arah negara tua. Pada masa sama, Dato' Fahmi terus memaklumkan caruman bagi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkiso tidak lagi bersifat mandatori. Tambahannya, keputusan tersebut menjadikan caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu akan dibuat secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memberitahu kerajaan mengambil langkah menghentikan serta merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baru dari Norway. Keputusan itu dicapai setelah meneliti isu terkini susulan tindakan negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Sehubungan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
1: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Dalam hal lain, Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memberitahu platform My Digital ID akan terus diperluas sebagai mekanisme lok masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan menerusi pelaksanaan strategi integrasi peringkat persekutuan dan negeri. Jelas beliau, setakat 30 Jun lalu, 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID. Manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pembaharuan dan pembatalan identiti digital itu. Sehingga 25 Jun lalu, sebanyak 114 perkhidmatan dalam talian kerajaan telah diintegrasikan My Digital ID, antaranya My JPJ, My PTPTN dan My Bayar Polis Diraja Malaysia PDRM. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia berada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
2: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu, berkenaan dengan SPI kita untuk contoh laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kahwo. Usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar terus dipergiat. Ke arah itu, RM1 juta diperuntuk menerusi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 telah menyokong inisiatif tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yeo berkata, setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
3: Saya berharap semua pihak yang berminat hasil yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Hina Yeo. Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, perkembangan positif itu bukti serta pelancongan negara kekal berada pada landasan kukuh. Tourism Malaysia telah memberi tumpuan kepada usaha menarik pelawat berkualiti tinggi dari pasaran ASEAN dan Asia Timur selain memperkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan bagi membuka lebih banyak laluan terus ke Malaysia.
4: Alhamdulillah, dengan 34% ini banyak disokong oleh negara-negara seperti ASEAN, China, Japan, Australia dan juga negara seperti Taiwan, Hong Kong dan sebagainya lah. Malah beberapa negara di Asia Tengah turut mencatatkan peningkatan yang ketara seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan yang telah menunjukkan kedatangan pelancong yang tinggi lah dengan keadaan geopolitical tension ini.
0: Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trend Electric ETS sempena PRN Johor. Bagi menggalakkan pengguna perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membabitkan pertembungan antara Perancis dengan Maghribi, diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, tiada bukti akan berlaku kehilangan pekerjaan secara besar-besaran susulan laporan pertubuhan buruh antarabangsa ILO yang menganggarkan kira-kira 80 juta pekerja ASEAN berpotensi terkesan akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif Gen AI. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya, ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

Assalamualaikum. Assalamualaikum Madani. Selamat sejahtera. Selamat pagi kepada anda yang baru saja mengikuti siaran kami ketika ini bersama menerusi Evo 611. Kak Nur ditemani oleh penolong jurutera Saimin Borhan. Dan di jam kedua menerusi Evo 611 ini, 7.30 pagi nanti kita akan ikuti berita ringkas Sandakan FM. Menarik di medsos 7.45 minit pagi dan 8 pagi nanti berita Sabah FM. Jadi kepada anda yang dalam perjalanan ketika ini ke tempat kerja, ya, selamat dalam perjalanan. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan jangan lupa sapa kawan-kawan kita pagi ini, ya, apabila anda sampai ke pejabat, ya. Bagilah salam, ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan pastinya aura positif yang kita bawakan pada awal pagi sebelum kita menjalankan tugas itu akan dapat kita kekalkan sehingga petang, insyaAllah, ya. Yang penting sekali kita gembira dengan tugas yang diamanahkan kepada kita. Baiklah, kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Jika

2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahan kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Evolusikan muzik anda segar di Sandakan FM. Tetap

ini. Yang menarik di medsos hari ini seperti yang dijanjikan ya. Dan kita fokuskan mengenai kerajaan kaji semula pelaksanaan e-invoice caruman KWSP pekerja asing. Di mana kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara bagi memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan. Di mana mesyuarat Jemaah Menteri setuju kajian semula termasuk pertimbangan penangguhan pelaksanaan selepas mendengar pandangan pemain industri. Penangguhan penting bagi memberi masa kepada peniaga terutama perusahaan mikro kecil dan sederhana untuk persediaan sistem operasi dan pematuhan. Kerajaan akan mengkaji semula caruman KWSP 2% bagi pekerja bukan warga negara agar tidak membebankan majikan dan sektor perniagaan. Kerajaan melanjutkan pengecualian cukai TAR UMT selama 10 tahun dengan syarat menghantar laporan kewangan dan audit tahunan ke Kementerian Kewangan. Dan menarik di medsos seterusnya, had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Kerajaan memutuskan tiada keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan penjawat awam buat masa ini. Had umur persaraan

0: Penjawat awam kekal pada 60 tahun, keputusan diumumkan oleh jurucakap kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fazil dalam kenyataan selepas mesyuarat jemaah menteri. Caruman 0.75% bagi skim lindungan 24 jam tidak lagi mandatory dibuat secara sukarela serta merta. Kesuma akan keluarkan kenyataan lanjut. Itu dia yang dapat kita kongsikan menarik di medsos hari ini. Antaranya had umur persaraan, penjawat awam kekal 60 tahun. Dan kerajaan kaji semula pelaksanaan e-invoice caruman KWSP pekerja asing. Kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari, 7.45 pagi. Sandakan FM bersamamu. Bersama. Was music yang

Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan 8 pagi berita Sabah FM akan dapat diikuti. Terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: jangan sampai hai pecah tembelak.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Rang Undang-Undang RUU Perwarisan Harta Orang Islam 2026 dijangka dibentangkan dalam persidangan Dun Sabah tahun ini. RUU itu sebagai usaha memperkukuh pengurusan dan pentadbiran pewarisan harta umat Islam di negeri ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, cadangan RUU berkenaan akan dikemukakan kepada Kabinet Negeri untuk perincian dan kelulusan sebelum dibentangkan di DUN. Penyediaan RUU tersebut dibuat secara menyeluruh dengan pengambilan kira pandangan pelbagai pihak, termasuk aspek perundangan sivil, Mahkamah Anak Negeri serta keperluan institusi kewangan bagi memastikan pelaksanaan lebih jelas dan berkesan. Sekiranya diluluskan, RUU tersebut dapat memberi kefahaman yang lebih baik kepada umat Islam berkait proses perwarisan harta, di samping mewujudkan sistem pentadbiran yang lebih teratur dan selaras. Konvensyen Revolusi Perburuhan Peringkat Negeri Sabah 2026 menjadi platform penting dalam memperkukuh kerjasama strategik bagi mewujudkan ekosistem perhubungan perusahaan yang lebih harmoni dan progresif. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, program itu bermatlamat meningkatkan kefahaman berkaitan perundangan pekerjaan, hak pekerja dan tanggungjawab majikan. Teks ucapan beliau disampaikan setiausaha tetap kementerian Datuk Hassan Mahali pada konvensyen berkenaan di Kota Kinabalu. Datuk James turut merakamkan penghargaan atas